0: motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat, ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih, untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga butuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan bulan tahun depan itu ketiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi disebutkan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini pun hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya ya.

0: demokrasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3, WhatsApp channel RRI

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit dihiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, untuk memulai aktivitas kita di hari Jumat ini, kita harus tahu dulu ya seperti apa perakiran cuaca supaya kita juga bisa persiapan nih kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas yang mungkin akan dilakukan banyak di luar ruangan gitu kan ya. Dan di ujung telepon sudah ada Kak Helena dari BMKG Provinsi Lampung yang akan melaporkan. Selamat pagi Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, apa kabarnya Kak Helena hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Ara?
1: Oke, aku baik juga. Kak Helena, kalau kita lihat nih, kalau di sekitaran Pahoman nih kelihatannya mendung nih. Tapi seperti apa perkiraan cuaca secara keseluruhan untuk Provinsi Lampung? Silakan untuk dilaporkan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung, mengawali aktivitas sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang 8 Mei 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 15 knots atau 6 hingga 6. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 21 hingga 3 Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 52 hingga 96%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca berawan. Terdapat potensi sisir barat, Tanggamus, serta sebagian tulang bawah Lampung Timur. Pada siang hingga sore hari, kami perakirakan cuaca cerah berawan dengan potensi hujan terjadi di wilayah pesisir barat, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Barat, dan Tanggamus. Pada malam hari, kami perakirakan cuaca di Provinsi Lampung cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari, kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung hingga berawan. Namun, potensi hujan terjadi di wilayah Mesuji. Kami menghimbau kepada sobat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pesisir barat dan Tanggamus pada pagi hari. Kemudian wilayah pesisir barat, Lampung Barat, dan Tanggamus pada siang hingga sore hari. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau sobat juga dapat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: telurnya dong.
1: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
2: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya.
1: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
3: Tambah lagi ya, satu versi lagi.
1: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
2: Emang gimana caranya, Mbak?
1: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
2: Oh iya, bener juga ya.
1: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
2: Wah, ternyata gampang ya?
1: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Prosotera di Bantar Lampung karena informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog Lampung Menyapa Pagi edisi Jumat 8 Mei 2026 dengan topik Satukan Tekad Taekwondo Lampung Bangkit Berprestasi. Nantinya dialog ini akan dipandu oleh rekan kami M. Priam Budi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabipun. Ya, salam ya, olahraga.
1: Ya.
0: Jumpa kembali dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat 8 Mei 2026. Dan selama 60 menit ke depan kita akan mengobrol bersama para pengurus dan pelatih dari Taekwondo Lampung. Dan bersama saya, M. Priyambudi. Tema pagi kali ini yaitu dengan satu kata, Taekwondo Lampung bangkit untuk prestasi. Dimana Taekwondo Lampung telah melakukan pergantian pengurus yang menjadi momentum baru dalam menetapkan prestasi Taekwondo Lampung untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi atlet di Lampung. Dan untuk membahas ini semua seperti dengan judul dan tema kita kali ini, di depan saya sudah hadir di ruang studio ini, hadir dari pelatih dan pengurus. Pertama yang kita sapa yaitu dari Ketua Pengprop TAI Lampung yaitu Bung Ali Hanafiah. Selamat pagi Bung Ali.
2: Pagi Bang Budi.
0: Gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Dan yang kedua ini adalah pelatih ya, pelatih dari TAI Lampung, Bung Apriyandi. Halo Bang.
2: Selamat pagi
0: Bung Apriyandi.
2: Apriyandi.
0: Dan yang ketiga ini Ketua Bidang Kepelatihan TAI Lampung yaitu M. Iqbal. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Nah,
0: ya baru terdengar ya. Gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung dan berinteraksi dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat kali ini bisa lewat line telepon di 0721 269 7720 dan di line WhatsApp di 0811 720 7909.
4: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Kembali lagi dalam Dialog Lampu Menyapa Olahraga bersama saya, M. Priyambudi. Nah, untuk mengawali dialog kita pagi hari ini, sebelumnya kita mulai dulu dengan pelatih Taekwondo Lampung nih.
1: Siap.
0: Bang Apriandi, kita kan selaku pelatih tahu pasti dalam kondisi di lapangan kita saat ini kan pasti ada perbedaan dari tahun ke tahun. Nah, kalau selaku pelatih kita melihat apa sih yang menjadi perbedaan gitu untuk kita kali ini?
1: Alhamdulillah, untuk kepengurusan yang baru ini saya dikasih amanat untuk jadi pelatih TI Lampung. Perbedaannya mungkin yang paling menyolok pembinaan, Bang. Selama ini Lampung pembinaannya kurang terencana. Alhamdulillah dengan adanya ketum baru Mas Ali Anhapiah memprioritaskan prestasi. Jadi kami tim, bukan saya aja loh. Jadi pelatih ini ada tim pelatih, ada lima, ada waketum, ada ketua pelatih, ada saya pelatih, dan ada Hendra Lesmana sebagai pelatih. Kami berlima merumuskan untuk berprestasi itu dengan cara seperti apa gitu. Dan alhamdulillah kami punya sedikit punya ilmu, mungkin teman-teman jaga support juga, itu sangat berpengaruh karena support system yang dari pengurus itu luar biasa. Saya terima kasih luar biasa kepada ketum atas support untuk pembinaan selama ini.
0: Nah, kalau melihat setelah ada pergantian ini kan pasti ada yang diterapkan nih dengan pengurus dan ke atlet dan pelatih ini, sebenarnya ada nggak perbedaan sedikit atau perbedaannya itu?
1: Mungkin perbedaan yang paling mencolok adalah kepercayaan. Kami diberi kepercayaan penuh dari pengurus untuk mengelola tim ini, dan atlet-atlet juga itu luar biasa gitu, jadi antusiasnya itulah yang membuat semangat jadi kami untuk lebih baik.
0: Semangat lebih baik. Nah, kalau melihat dari ini ketua bidang prestasi ya, kita melihatnya ini kan pasti ada sudah merapatkan, sudah koordinasi dengan pelatih-pelatih yang lain ya artinya kita. Nah, kalau dari sistem atau strategi bidang kepelatihan yang kita lakukan di TI Lampung untuk saat ini?
2: Untuk yang sekarang saya lihat sudah memang benar-benar kami sudah berusaha untuk memang memperbaiki dibanding yang tempo hari, karena memang perekrutan atlet-atlet ini memang sesuai dengan kebutuhan pengurus. Seperti gini, kita mau mencari atlet yang di bawah dengan seleksi yang ketat. Sudah itu kita sudah seleksi, kita latih lagi, sudah itu mana yang kita layakkan turun di pertandingan event nasional. Seperti itu.
0: Nah, artinya kita kan kemarin di pengurusan ini kan sudah mengirimkan atlet untuk bertanding ya.
2: Yeah.
0: Nah, kalau melihat yang kita lakukan itu merupakan strategi kita atau untuk menjadi bahan evaluasi atlet taekwondo kita ini yang di kejurnas kemarin di
2: Batang. Oh iya. Itu salah satu salah satu untuk ke depan kita itu bisa menciptakan atlet-atlet yang nanti ini langsung saya lompat ke ini target yang kita mau capai itu 2032, karena kita akan ada tuan rumah di PON Banten dan Lampung. Karena kita kemarin turun di nasional itu kadet dan junior, itu kita prediksi itu masa emas mereka ada di PON 2032.
0: Artinya kita harus melihatnya dari hari ini dan mempersiapkannya juga di hari ini gitu ya. Nah, Master Ali, kita melihat ini tadi pelatih dan ini sudah menyampaikan adanya perbedaan. Nah, Master Ali ini juga kan baru dilantik ya? Kapan dia Ali kemarin?
3: Tanggal berapa kemarin ya? Sekitar 3 minggu yang lalu.
0: Oh, 3 minggu yang lalu.
3: Di Jakarta.
0: Jakarta. Nah, kalau melihat program yang kita tawarkan kepada atlet dan pelatih kita ini seperti apa, Master Ali?
3: Terima kasih Bang Budi.
0: Ya.
3: Jadi kebetulan kami memang pengurus baru. Kami berbenah untuk sama-sama guyup membuat bahwa Taekwondo Lampung ini bisa berprestasi tingkat nasional. Minimal kita di PON bisa menorehkan medali. Alhamdulillah kalau emas seperti itu. Maka kami kemarin sebelum kepengurusannya juga kebetulan saya ketuanya Heliandri.
0: Tahun kemarin ya.
3: Tahun kemarin itu memang kita sudah di akhir itu sudah berbenah diri. Kita coba merekrut atlet, ada pon bela diri waktu itu, kemudian ada lagi kita mengikuti koni series. Waktu itu kita melakukan beberapa cara pengrekrutan seperti pakai talent scouting atau memang kita seleksi dari event-event. Dan alhamdulillah waktu itu di pon bela diri kita bisa mendapatkan perak dan perunggu atas nama Caraya dan Arija. Kemudian di koni series kita juga kemarin berbenah juga, kita coba di junior itu kita bisa mendapatkan 14
0: medali.
3: Variatif ya, ada yang perak, ada yang emas juga, emas satu atas nama Alki, yeah. Kemudian ada dua emas, perak dan perunggu. Tentunya itu pelatihnya memang sudah beliau-beliau ini. Di situ ada waktu itu kita ada 5 pelatih, kita setting 5 pelatih di situ, ada Meryl Herman, ada Iqbal, ada Apriyadi, Hendra Lesmana dan Reni Panjaitan. Ternyata kolaborasi itu bagus, Bang. Banyak apa namanya teknik-teknik karena mereka juga memang ada yang memang pernah apa namanya juara di tingkat nasional, yeah. Dan ada mereka memang mengeluarkan atlet-atlet nasional yang mewakili Indonesia. Seperti itu. Nah, namun pada saat kita ke Pungdasun baru ini enggak mungkin semua pelatih. Nah, kita berembuk yang ibaratnya yang kita beri kesempatan pada saat ini itu Apriyadi dan Hendra Lesmana. Kebetulan beliau ini memang secara track record-nya kami pandang layak dan mampu. Di backup dengan kawan-kawan yang memang basicnya pelatih seperti Iqbal, Meryl Herman dan Reni Panjaitan. Nah, ke depan Bang, kami pengurus ini memberikan seluas-luasnya program kepada pelatih, kepada pelatih seperti itu. Dan program mereka kita pantau juga, kawan-kawan itu terarah dalam artian baik segi teknis, segi mental, karena kan di taekwondo ini dinamis, nggak terukur, olahraga tak terukur. Jadi kita berikan peluangan dan solid dan semangat anak-anak yang pelada ini luar biasa Bang, semangatnya mungkin karena anak-anak juga. Cuma untuk ke depan memang junior ini, untuk senior ini masih kurang Bang untuk 2028. Tapi kemarin saya ngobrol-ngobrol, ternyata kita siap juga 2028 ini ada sekitar 5 atau 6 atlet ya jadi untuk bisa mewakili, mudah-mudahan bisa lolos prapon. Seperti itu Bang sementara Bang.
0: Sementara kita sudah mempersiapkan. Nah, Bung Afriandi, kita tadi disampaikan ketua tentang persiapan dan diberi kepercayaan untuk menargetkan di PON 2028. Nah, apa sih yang bisa menjadi salah satu atlet kita ini bisa bersaing dengan daerah lain untuk persiapan kita di PON 2028?
1: Jujur ya, kalau untuk mungkin kualitas hampir merata seluruh Indonesia. Cuma mungkin kita di daerah khususnya Lampung jam terbang. Jadi saya sih berharap makin banyak jam terbang itu makin mengasah kemampuan atlet-atlet.
0: Jam terbang, selain jam terbang kita kan selalu sains kita science, selain data selain jam terbang, nah itu berpengaruh untuk atlet kita.
1: Karena ini olahraga tidak terukur, memang ada faktor pengaruh dari sains, data, dari postur dan segala macam. Tapi berkaca di kejurnas kemarin tidak jadi apa ya, dominasi bahwa sains itu mempengaruhi. Kenapa? Ini bela diri. Ada beberapa faktor yang paling menonjol itu mental. Dan ya lebih kami sih kalau pelatih maunya dengan sains data yang lebih baik, postur menunjang dan lain sebagainya ditambah mental juara itu lebih bagus gitu. Tapi kita kan tidak mungkin memprioritaskan itu tanpa ini berjalan. Jadi kami mulai yang memang itu hasil terseleksi dari Lampung, nah itu yang kami mulai. Nah mungkin pelan-pelan dari ke depan kita mulai olah mana nih yang lebih berpeluang, mungkin yang lebih baik atau yang lebih bagus, itu yang mungkin kita prioritaskan.
0: Jam terbang tadi kan kita harus mengikuti segala kegiatan ya, kegiatan yang ada poinnya buat atlet kita. Nah, kita kan terkadang ini terbentur dengan pendanaan dan pembiayaan.
1: Betul. Nah,
0: itu gimana itu kalau dari segi pelatih sendiri?
1: Karena kami pelatih ini berlima ini komitmen untuk memajukan Taekwondo Lampung dengan segala kekurangan yang ada, kami semangatnya hanya modal semangat sebenarnya awalnya Bang. Tapi karena Ketum juga mensupportnya luar biasa, terbukti dari Kejurnas kemarin di Samarinda awal 5, 8, 10 permintaan kami tim pelatih kalau bisa berangkat semua diusahakan secara maksimal, akhirnya berangkat semua gitu dengan segala kekurangan yang ada. Tapi itu luar biasa buat saya, itu sebagai kepercayaan penuh buat kami tim pelatih untuk membawa Lampung ini lebih baik.
0: Lebih baik ya. Nah, kalau Bung Iqbal tadi sudah disampaikan pelatih untuk membawa Taekwondo Lampung lebih baik. Nah, ini kan pasti kita ada suatu pencarian atlet atau melihat potensi-potensi atlet melalui dengan kejuaraan daerah. Nah, kalau dari Taekwondo sendiri seperti apa ini?
2: Kalau ke saya dari kepelatihan itu, saya sudah menyiapkan sebelum kita naik ke pencarian bakat atlet, sudah yang pasti kita akan cari pelatih-pelatih dulu yang berkualitas. Sementara ini kita akan mengadakan pelatihan nasional untuk diadakan di Lampung. Kita mengajukan ke PBTTI bahwa kalau bisa kita mengadakan pelatihan nasional ada di Lampung untuk para pelatih di Lampung.
0: Taekwondo ya.
2: Para pelatih Taekwondo Lampung. Sudah itu yang kedua, tidak pasti ada hubungannya antara wasit dan pelatih dan atlet itu sendiri. Nah, kami di sini kemarin sudah melakukan aktivitas pelatihan daerah sehingga nanti kalau sudah terjadi kepelatihan daerah ini, mereka bisa masuk ke pelatihan nasional. Harapan kami pada saat pelaksanaan misalnya prapon-pon ada wakil wasit yang bisa mengawal kita bertanding gitu loh. Jangan sampai kita kosong tahu-tahu dicurangin apa, kita enggak ngerti ya. Tapi usaha kami seperti itu. Dari dasar kita sudah dari pelatihan kita tingkatkan lagi, dari perwasitan kita tingkatkan lagi. Itu salah satu strategi kami untuk meningkatkan kualitas taekwondo ini.
0: Nah, artinya kita kan dalam pelaksanaan misalkan di kejurnas ataupun apa, kita kan butuh wasit minimal dari Lampung.
2: Yeah.
0: Tapi selama ini apa yang terjadi sebetulnya?
2: Sebenarnya ada.

0: jangan sampai apa namanya kita merasa dicurangi ini aja.
1: Merasa Lampung ini selalu tertinggal terus dengan daerah lain.
0: Iya.
1: Nah, Master Ali, kalau melihat dengan adanya kebutuhan wasit kita ini supaya wasit dari Lampung ini bisa ada di nasional itu seperti apa itu?
2: Baik, terima kasih Bang. Ya. Sebenarnya wasit kita yang nasional cukup banyak. Cukup banyak, cuma memang pemilihan wasit itu memang haknya PBTI yang menurunkan dari Komisi Perwasitan. Cuma kemarin waktu rakernas sih nanti wasit yang ditunjuk itu misalnya dapat Lampung dapat 2 orang misal atau 3 orang itu diserahkan kepada Pemprov nama-namanya. Mungkin seperti itu lebih fair ya, seperti itu, dibandingin dari ditunjuk langsung nanti itu-itu aja gitu.

0: mendapatkan sertifikat nasional. Seperti itu, Bang.
1: Artinya kita juga memikirkan ya seperti apa penyegaran dari para pelatih kita dan wasit kita ya dari Pemprov sendiri.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar,
1: dan pendengar, menarik obrolan kita, namun kita harus rehat sejenak setelah

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Ya, kembali lagi dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga, di mana kita masih membahas tentang Taekwondo Indonesia Lampung, tentang prestasi. Nah, kita ke Bung Iqbal dulu. Dalam kepelatihan kita ini kan pasti kita melihat adanya klub-klub ya yang bisa kita koordinir, karena kita kan membutuhkan atlet-atlet mereka. Nah, sementara kalau untuk menjaga dan sinergi kita antara klub-klub, ya seperti apa itu?
1: Kalau Pengprop itu membawahi Pengcap, kalau klub itu pengurus kota membawahi klub. Jadi jangan, kadang-kadang kita berpikir klub itu sama dengan Pengprop, bukan. Jadi klub itu bagian daripada Pengcap itu sendiri. Pengcap itu bagian daripada Pengprop. Kadang-kadang ada yang model kawan-kawan itu merasa kalau klub ini sudah sejajar dengan Pengprop, bukan seperti itu. Jadi kalau untuk perekrutannya, klub ini harus ada rekomendasi dari Pengcap dulu, baru ke Pengprop. Itu jangan sampai ini pertanyaannya karena langsung ke Pengprop nih, harusnya ke Pengcap.
0: Nah, tapi kan kita juga tetap membutuhkan atlet-atlet mereka kan.
1: Iya. Jadi untuk perekrutan mereka, biar mereka bisa kita rekrut dari klub-klub ini, ya ikut kejuaraan-kejuaraan yang kita adakan. Sudah itu kejuaraannya juga sudah itu bisa, kalau misalnya mereka sekolah tuh dapat sertifikat yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dari kayak kemarin dari Gubernur Cup, sudah itu ke Jati Cup, itu kan ada nilai di situ. Ada nilai. Jangan sampai pengurus-pengurus itu doang tanda tangan, ya nggak ketemu di situ. Sekolah-sekolah juga nggak mau seperti itu. Ada tingkatan grade. Kalau kemarin kan hanya sekedar Provinsi Lampung, ini kita udah naik ke grade C, naik. Apalagi kalau kita bisa masuk ke grade B, itu nasional. Itu.
0: Ya, artinya si atlet kita ini juga harus tetap mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari Pengprof Taekwondo.
1: Iya, jelas ya. Pasti itu.
0: Nah, Bu Master Ali, kalau melihat kita ini kan kali ini kan banyak yang kita ikuti dengan kejuaraan-kejuaraan nasional. Nah, sementara kan kondisi kita ini kan tidak baik-baik saja. Terkadang ada yang mandiri, ada yang hanya cuman beberapa orang yang di backup. Nah, kalau di pengurusan Malis sendiri saat ini seperti apa nih?
2: Terima kasih, Bang. Ya. Kami pengurus memang kalau kami mandiri itu pengertiannya nggak ada, Bang. Misalnya kami bebannya kepada siswa atau orang tua untuk mengikuti kejuaraan, nggak. Kalau memang mewakili Lampung, pasti kita pikirkan bagaimana caranya kita cari biaya untuk memberangkatkan mereka. Itu udah, kami kan juga ada seksi dana dan usaha, ada bagian usaha, memang tugas dialah itu untuk mikirin gimana tuh. Seperti itu, kalau saya begitu, masing-masing bidang yang memang tugasnya ya usaha dia, karena dia masuk pengurus gitu. Dan alhamdulillah berjalan itu kemarin, kita memberangkatkan juga, alhamdulillah ada jalan.
0: Karena kan lokasi kemarin di Kalimantan.
2: Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Lumayan
2: itu.
0: Kan jauh.
2: Lumayan, berangkat itu 13 atlet, ofisialnya lumayan juga banyak kemarin seperti itu. Nah, tentunya seperti itu, Bang. Jadi kami membagi-bagi tugas. Memang kalau pelatih ya tugasnya melatih. Kalau saya bendahara sama bagian dana usaha, tugasnya cari uang, gimana caranya. Supaya, apalagi kalau memang atlet itu layak untuk diberangkatkan, pasti kita akan mati-matian untuk memberangkatkan, gitu, Bang. Berkenaan dengan tadi klub ya, tadi itu klub. Seperti itu, bahwa di kepengurusan saya ini saya agak tertib, Bang, dalam artian hierarki itu harus jelas. Kayak unit klub itu memang harus berkoordinasi dan memang di bawah Pengkot. Jadi tidak bisa langsung ke Pengprop atau apalagi ke PB gitu. Dan gak bakal dilayanin gitu loh, Bang. Seperti itu. Begitu juga Pengkot. Ya gak bisa langsung ke PB, tetap ke Pengprop. Nah, Pengprop yang ke PB seperti itu, pengurus besar. Nah, dengan adanya rapihnya organisasi seperti itu, tentunya prestasi juga, atlet-atlet juga akan muncul, Bang. Tapi kalau udah di acak-acakan atau tidak harmonis, nanti atlet yang bagus memang gak akan diberdayakan gitu, seperti itu. Atletnya yang rugi, atletnya yang misalnya di klub nih, klubnya bermasalah, dia tidak mau ngikutin hierarki itu, dia mau langsung-langsung kan gak bisa bang, tetap harus ke pengkapengkot. Pengkapengkotnya gak mau merekomendasi, gak bisa berangkat. Kalau misalnya juga klubnya langsung ke pengprov, pengprovnya bersinggungan sama pengkapengkot, kan seperti itu. Jadi memang saya tertib berorganisasi, jadi klub tetap harus di bawah pengkapengkot, begitu juga pengkapengkot di bawah pengprov. Dan kita menjaga solid itu harus susah, tapi alhamdulillah kepengurusan ini kami pengkapengkot solid bang.
0: Solid ya.
2: Solid.
0: Karena kemarin ada kasus apa bisa nanganin ini seperti itu?
2: Bukan kasus lah, biasa itu. Oh.
0: Biasa. Atau iya. Hanya
2: semua paham lah ya. Semua itu orang taekwondo bang. Kami semua bersaudara. Semua bersaudara dan ada selisih paham anak sama orang tua kan biasa bang, kan orang tua akan merangkul lagi seperti itu.
0: Tapi
2: dan anaknya jadi sekarang ini anaknya baik-baik semua bang. Oh. Di taekwondo alhamdulillah.
0: Tapi mengikuti aturan gitu ya?
2: Mengikuti semua di klub di Lampung ini luar biasa, sekarang sudah sama-sama lah berprestasi untuk mengeluarkan atlet seperti itu dengan caranya masing-masing. Tinggal kita mengontrol caranya ini aja supaya sesuai dengan relnya seperti itu bang.
0: Tapi dengan cara seperti ini kan atlet juga bakal dilihat ya dari pengurus provinsi juga ya?
2: Dilihat bang. Jadi sekarang ini kawan-kawan pengurus ini jadi pengkapengkot itu kan kalau memang ada seleksi kan dari pengkapengkot bang. Cuma kita juga ada tim talent scoutingnya. Kalau memang kita lihat pada saat di kejuaraan atau memang postur badan anaknya bagus, kawan-kawan ini juga bisa secara langsung menarik itu anak-anak itu. Ya seperti itu. Dan harapan kita memang klub pengkapengkot juga mempercayakan sepenuhnya kepada pelatih-pelatih kita pengprov seperti itu. Karena kalau tidak percaya ya gimana kan gitu. Jadi harus begitu anaknya sudah dilirik, udah kita anggap dia mampu, udah secara di kelas itu memang yang terbaik, ya begitu kita latih ke pengprov, kita TC-kan, harus sepenuhnya kita percayakan gitu. Jangan ditarik lagi ke klub gitu, kacau nanti. Kan itu ada ininya, apa namanya, tahap-tahapannya sampai dia ke titik puncaknya, titik dia memang main bagus itu kan ada. Dan pelatih yang paling, kalau pelatihnya ganti-ganti, nah, repot itu bang, seperti itu bang.
0: Tapi kita mengakui kalau si atlet itu dari klub tersebut itu ya, kita mengakui itu ya.
2: Oh mengakui, karena bagaimanapun juga anak-anak itu bisa tuh dari klub bang. Latihan dasarnya kan dari mereka. Kalau pelatih yang di pengprov ini, yang di Platda ini memang dia tinggal memoles. Bagaimana teknik-teknik yang awalnya masih dianggap mainnya apa ya istilahnya sambil di ortodok lah ya, masih tingkat dasar. Mulai. Kita gimana caranya di situ bisa lebih bagus gitu sesuai dengan permainan yang lain gitu dari provinsi lain seperti itu. Dan itu saat ini kita percayakan kepada Samyadi sama Hendra seperti itu bang.
0: Nah tapi kan terkadang ada atlet yang udah cocok dengan pelatih yang satunya, dengan pelatih yang hari ini tidak merasa cocok, itu pasti ditemukan masalah seperti itu.
2: Pasti ditemukan gitu seperti itu. Cuma ya bagaimanapun juga atlet itu harus tetap cocok juga sama pelatih Platda, karena bagaimanapun juga kalau dia atlet itu baik kalau dia bisa menyesuaikan bang.
0: Menyesuaikan.
2: Kalau atlet itu hanya bisa dipelatih itu saja, walaupun tekniknya bagus, berarti ada bagian-bagian lain seperti psikis ya, mental. Nah itu dia. Tapi kalau dia bisa menyesuaikan sama semua pelatih, dia pelatih ini semakin banyak sebenarnya bang dalam taekwondo ini semakin bagus bang.

0: itu baik gitu bang. Guyub ada persaudaraan di situ, karena kalau keluar itu harus kompak bang. Kalau dia membawa nama klub atau misalnya nama Pengka Pengkot, wah itu udah agak susah itu bang.
1: Susah ya artinya. Artinya atlet juga harus mengikuti dan paham ya.
0: Harus paham. Berarti.
1: Nah, kalau dari Bang Apriandi, kita melihat kan pasti atlet ini kita kan harus memiliki regenerasi. Betul. Regenerasi atlet. Nah, terkadang kan regenerasi ini kan tergantung sama pelatih si A selalu si B. Nah, itu seperti apa nih di regenerasi kita ini?
2: Untuk regenerasi kan mungkin kita bisa cari dari kejuaraan-kejuaraan ini. Ini kebetulan untuk Gubernur Cup ini kami mulai dengan prakadet prestasi. Jadi kan biasanya sih kalau yang baku itu dari kadet yang mulai prestasi. Dan ini kita mulai dari prakadet prestasi. Maksudnya untuk pas dia kadet itu bermainnya sudah lebih baik. Dan satu hal ke tadi menyinggung ketum, pelatih itu butuh kepercayaan, atlet butuh arah. Itu harus digarisbawahi. Kalau kami tidak dipercaya, atlet juga nggak diarahkan, kita akan sulit maju.
1: Artinya kita juga harus melatih mental si atlet.
2: Betul.
1: Juga.
2: Jadi nah, banyak semenjak saya tangani Pelada ini, banyak kasus lah. Ada yang secara latihan dia bagus, begitu bertanding drop. Ada yang di latihan dia biasa aja, begitu tanding luar biasa. Jadi macam-macam atlet itu memang karakternya berbeda-beda.
1: Nah, kita selaku pelatih ini apa sih yang bisa membuat

0: macam-macam lah, jadi orang tua gitu. Ya, resiko jadi pelatih di situ, Pak.
1: Resiko jadi pelatih, tapi masih ada ya, tetap manja-manja, main handphone di saat itu pasti ketemu itu, main game handphone di luar, saat latihan atau
0: kalau dalam di
1: pertandingan.
0: Di jam latihan sih enggak mungkin ya, tapi kalau di dalam pertandingan kayak kemarin kasus kami udah biasa disiplin, setiap mau pertandingan itu HP sampai jam 9 kami sita semua. Biar mereka istirahat karena recovery terbaik itu di tidur.
1: Tidur. Nah, kalau untuk urusan makan, kita kan pasti kan terjadi nih ada yang udah mau tanding, tahu-tahu ada badan kita tidak menolak gitu.
0: Nah, itu jadi ini kebetulan yang atlet-atlet pelada sekarang orang tuanya supportnya luar biasa, Bang. Kami mungkin nggak ideal sih ya dengan latihan sekeras itu, tapi gizi mungkin kurang diperhatikan ya. Tapi alhamdulillah nih atlet-atlet orang tuanya ini mendukung banget gitu. Jadi saya selaku pelatih kadang-kadang hanya mengingatkan mereka udah supportnya luar biasa. Dan itu mau gak mau kita harus jujur, atlet yang berprestasi itu perlu dukungan dari orang tua. Gak mungkin gak, kalau gak ada dukungan orang tua. Kenapa? Karena kita dari gizi aja, dari makanan aja. Kalau kita gak makanan yang baik, gizinya yang gak bagus, ya latihan aja udah gak bakal maksimal, apalagi di pertandingan.
1: Artinya tetap gizi, mental semua menjadi perhatian serius ya.
0: Serius.
1: Ya. Nah, Bang Iqbal, kita pasti menemukan tantangan nih dalam memajukan prestasi kita nih. Apa ini, Bang? Dalam bidang pelatihan kita nih.
2: Maksudnya tantangan seperti apa nih?
1: Tantangan dalam memajukan atlet kita, taekwondo kita, untuk di Lampung bisa bersaing lagi nih.
2: Kalau yang paling saya pelajari itu tantangan adalah dari pelatih-pelatih yang ada di kita sendiri. Rata-rata rasa ketidakpercayaan pelatih klub dan cabang ke pelatih pelada itu tantangan buat kami, karena mereka nggak pure ngasih atletnya, padahal itu tetap menjadi atlet aset mereka, klub mereka. Itu yang saya perhatikan, itu yang paling berperan di situ. Kalau atlet ini nggak dilepas, nggak direkomendasikan sama mereka, mereka sudah berusaha, atlet sudah berusaha, bingung itu nanti atlet mau kesini jadi kebingungan. Jadi kalau bisa, ini harapan saya sih, jangan sampai ada pelatih yang egois dalam artian kalau nggak gua, atlet ini nggak akan maju. Padahal kita punya tahapan, kalau mau jadi atlet ini dari klub, dari cabang ada pelatihnya, dari provinsi ada pelatihnya, dari nasional ada pelatihnya. Sehingga nanti kalau misalnya terjadi atlet ini mau jadi atlet nasional, nggak bisa, karena posisinya harus sama pelatihnya yang lama, nggak bisa juga. Jadi harus memang ada aturannya, nggak bisa ini harus ikut. Jadi mengikhlaskan atlet ini sudah ada di pelada, sehingga nanti kalau misalnya nanti pelatnas mereka udah terbiasa, mental punya mental bagus gitu.
1: Artinya si atlet juga tetap ini ya, menjadi tanggung apa, dia tidak mau melepaskan diri dengan klub itu ya, artinya kalau melihat
2: enggak mereka enggak melepaskan klub. Kami harapkan cuman percayalah sama pelatih yang ada di pelada, enggak, tetap mereka itu atlet binaan klub unit masing-masing.
1: Tetap di unit itu ya, karena di cabur lain saya menemukan ada yang mengakui satu sisi karena dari klub sementara di pusat juga akan mengakui dia karena antara jual beli pemain.
2: Enggak ini kami fair, berusaha untuk objektif. Kalau itu dari klub itu kita bilang itu dari klub itu, sudah itu kalau dari cabang itu dari provinsi, dari itu.
1: Artinya tetap intinya untuk memajukan prestasi.
2: Iya, intinya di situ. Saya fokus di nggak terlalu banyak berpikir. Kalau saya berpikir nih, kalau selalu ada permasalahan yang harus kita selesaikan, energi kita terkuras. Kapan kita mau prestasi?
1: Kapan prestasi? Nah, Mas Tarali, kita melihat tuh tadi disampaikan kapan kita mau prestasi ketika saling mengakui satu sisi atlet, karena kita kan butuh prestasi itu. Seperti apa prestasi kita ini dengan keadaan kejuaraan atau seperti apa?
3: Iya, kalau sekarang ini kan gini, Bang, kita ini sekarang sudah punya atlet pelada yang memang dilatih, yang di TC-kan seminggu itu.

sekitar 5 kali bang. 5 kali itu cuma 2 hari berarti yang dia senggang. Dan jadwalnya itu aja hari Minggu itu dari jam 2 sampai jam 6 sore. Berarti 4 jam di situ latihan. Tentunya hal-hal ini kan tidak dilakukan waktu mereka berlatih di unit atau di apa namanya klub dojang, kalau istilah kami dojang klub itu. Nah, atlet-atlet ini baik dari junior maupun senior ini udah kita siapkan untuk ke event-event. Seperti targetnya kan di 2028 PON dan 2032. Tentunya ini harus dapat support baik dari klubnya sendiri, terus dari pengkot-pengkotnya sendiri maupun dari orang tuanya. Tapi alhamdulillah orang tua sangat support. Ya memang mungkin biasa itu, misalnya ada klub yang memang mau kepengen narik pas ada kejuaraan dalam waktu dekat, misalnya ini tadi ada Port Prof.

0: udah ini. Cuma mungkin juga kami juga melihat bahwa apa namanya, sayang ini gitu, karena kan kayak kita atlet provinsi kalau memang sudah ditarik ke Platnas, kita percayakan kan di sana. Enggak mungkin waktu kita mewakilkan PON di Lampung kita tarik lagi ke PON di Lampung gitu. Gitu seperti, tapi dia tetap mewakili Lampung kan seperti itu. Begitu juga nanti atlet-atlet Padani walaupun dia mewakili Porprov masing-masing daerahnya gitu, seperti itu gitu. Nah, ini memang mungkin mereka, nah ini yang harus kita, tadi kata Salam Iqbal juga bahwa mungkin mereka merasa anak ini kalau nggak dia yang ngelatih, klub yang ngelatih, nanti nggak bagus gitu. Padahal tentunya ya nggak seperti itu gitu kan. Karena kita sudah carikan pelatih terbaik nih di Platda, seperti itu. Seperti itu sih Bang. Memang ya itu biasa lah, tapi kita tugas pengurus itu ya pinter-pinter kita lah.
1: Pinter ya.
0: Yang penting tetap kompak seperti
1: dan
0: itu.
1: Prestasi. Ya. Artinya kita juga melihat taekwondo ini harus maju dan bangkit. Karena kan kita PON 2028 itu kan tidak lama.
0: Sebentar lagi.
1: Iya. Besok sudah kita BK ya atau?
0: Iya. BK di 2027.
1: Iya, BK PON ya kita.
0: Iya.
1: Nah, pasti kan kita melihat adanya harus ada peningkatan.
0: Harus
1: lolos atau bisa mewakili Lampung.
0: Wajib lolos. Harus banyak yang lolos seperti itu.
1: Waduh. Namun mendengar hampir 1 jam kita berdialog tentang taekwondo Indonesia Lampung nih. Terakhir, apa yang ingin disampaikan dari Bang Apriandi?
2: Sedikit aja ya, keluh kesah pelatih Platda ini. Resiko yang saya hadapi kalau atlet itu sudah masuk Platda, jika dia berhasil, itu pelatih klub atau pelatih, oh itu atlet saya gitu. Tapi begitu jika gagal, sayalah yang paling pertama dihujat gitu. Jadi biasalah Bang, resiko. Jadi saya sudah siap dengan resiko itu. Yang penting niat kami, tim-tim pelatih ini memang tulus untuk memajukan taekwondo Lampung. Itu aja dulu.
1: Tulus memajukan taekwondo Lampung.
2: Nah, siap.
1: Bang Iqbal.
3: Kalau saya, yang pasti kekompakan dari tim kita, yang dari pengcap, pengkot, klub, kita harus kompak. Jangan ego didulukan. Yang saya bilang tadi, energi kita terkuras dengan organisasi begini selalu beribut. Keinginan mereka gak tercapai, sudah itu prestasi mandek. Seharusnya kita majukan bersama untuk prestasi, udah selesai, gak usah terlalu banyak pikir lagi yang lain. Jadi saling memaklumi aja,
1: saling memaklumi dan tahan ego ya.
3: Iya dong.
1: Untuk Master Ali dan yang ingin disampaikan dan kegiatan kita terakhir.
0: Baik Bang Budi, jadi semua tadi disampaikan sama Sam Yadi dan Sam Iqbal seperti itu. Cuma saya menyampaikan sedikit bahwa dalam waktu dekat ini Provinsi Lampung kami menyelenggarakan beberapa event. Yang pertama ada Gubernur Cup, itu di tanggal 15-17. Estimasi jumlah peserta terakhir kemarin 1700 sekian ya, masih mungkin ada penambahan seperti itu. Itu Grade C Bang. Jadi diwakili di situ 5 provinsi seperti itu, termasuk Lampung. Kemudian di bulan Juli nanti itu kita dipercaya sebagai tuan rumah Indonesian Roots PBTI Series, PBTI Series Roots. Itu cuma ada 5 daerah yang dipercaya termasuk Lampung gitu. Dan nanti mungkin di bulan Agustus kami mudah-mudahan di ACC kami akan menyelenggarakan bukan kami PB tapi dipercayakan sebagai tuan rumah penyelenggara apa namanya pelatihan tingkat nasional, mudah-mudahan di ACC. Nah, terakhir mungkin kalau saya berharap benar dari kawan-kawan ngomong, kita gimana cari solusi supaya Lampung taekwondonya bisa berprestasi. Hilangkan ego masing-masing, kita guyup bareng-bareng, enggak ada yang istimewa, semua sama di sini. Yang penting ada kemauan untuk membuat taekwondo Lampung maju, kita rangkul. Seperti itu Bang, terima kasih.
1: Artinya taekwondo seluruh atlet harus kita rangkul ya, untuk bisa menciptakan taekwondo ini lebih berprestasi. Dan pendengar, taekwondo Lampung ini memiliki semangat baru untuk bangkit dan berprestasi melalui pembinaan dan terarah serta peningkatan kualitas pelatih serta solidaritas dari organisasi. Dan demikian pendengar, semoga dialog ini

bermanfaat bagi Anda yang mendengarkan. Dan saya M. Priam Budi mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih Bang Iqbal, Master Ali, dan Bang Apriyadi. Dan saya M. Priam Budi, rekan saya operator Erin, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
7: Pendengar Anda kembali bersama kami dengan Halo RRI. Dan juga seperti biasa ya, kalau di Halo RRI ini Anda bisa untuk melaporkan kejadian ataupun juga Anda bisa untuk memberitahuan kami tentang kejadian-kejadian yang sedang Anda alami di sekitar Anda gitu ya. Kemudian juga Anda bisa sampaikan keluh kesah, terus juga boleh kritik dan juga saran untuk pemerintah dan lain-lainnya ya. Kami akan tampung aspirasi Anda pendengar di Halo RRI.
8: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
7: Nah, kali ini aku punya informasi dulu pendengar dari Babin Kamtipmas Mesuji yang pastikan bibit jagung ini sampai tepat sasaran untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan ya. Jadi Babin Kamtipmas jajaran Polres Mesuji terus langsung turun untuk bisa mendampingi pendistribusikan bantuan bibit jagung kepada para petani di 6 kecamatan Kabupaten Mesuji. Pendampingan ini juga dilakukan untuk memastikan bantuan diterima sesuai data calon penerima dan juga calon lokasi. Kegiatan ini distribusikan untuk bisa disampaikan kepada para petani dengan tepat sasaran, melibatkan penyuluh pertanian lapangan dari pemerintah Kabupaten Mesuji, kemudian juga bantuan bibit jagung jenis NK306 Garuda disalurkan kepada kelompok tani di sejumlah wilayah. Petugas juga melakukan pengawasan sejak proses pendistribusi dimulai hingga bantuan diterima oleh para petani. Situasi keamanan di lokasi penyaluran juga dipantau secara langsung dan jumlah bantuan yang didistribusikan mencapai 9.140 kg. Kecamatan Tanjung Raya menerima 1.655 kg, sementara Mesuji Timur menerima 825 kg bibit jagung. Selain pengamanan, polisi juga menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pertanian di wilayah masing-masing.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri, ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
5: Pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 dan kami juga masih mengundang Anda semua ya yang ingin berpartisipasi dan juga menyampaikan aspirasi dan juga keluhan Anda, boleh sekali gitu kan ya, tentang mungkin ada warga Anda yang harus sekali untuk bisa mendapatkan renovasi rumah dari pemerintah gitu kan ya, mengingat juga Lampung ini mendapatkan tambahan 10.000 unit bedah rumah. Jadi pemerintah menilai kebutuhan hunian layak di Provinsi Lampung masih sangat tinggi dan kondisi ini juga sejalan dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat khususnya petani dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan juga aman. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal tapi juga ruang tumbuh bagi keluarga dan anak-anak untuk membangun masa depan. Kegiatan ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait, anggota DPR RI Muklis Basri serta Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela, Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama, serta jajaran Forkopimda lainnya. Gubernur juga menjelaskan pemerintah pusat terus memperkuat program pembiayaan perumahan melalui target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat. Program ini juga menyasar warga yang belum memiliki hunian dan pada tahun 2025 Lampung menerima bantuan bedah rumah sebanyak 2.300 unit. Selain itu kenaikan harga komoditas pertanian juga turut meningkatkan daya beli petani di daerah tersebut. Menanggapi kondisi ini, Marwar Sirait juga memastikan pemerintah pusat menambah alokasi program bedah rumah untuk Provinsi Lampung pada tahun ini sebanyak 10.000 unit bantuan rumah, naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kita juga berharap ya nantinya bantuan ini tuh bisa benar-benar tepat sasaran dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, kita akhiri dulu untuk Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dan juga mendengarkan kami dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dan Ara juga mengucapkan selamat beraktivitas kembali di hari Jumat pagi ini. Pendengar, semangat terus untuk melalui hari Anda sebelum kita masuk weekend dan juga liburan refreshing gitu ya. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Ara Wiyata pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
3: Sahabat sehat, kini tersedia layanan cek kesehatan gratis atau CKG yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan ini mudah, cepat, dan sangat bermanfaat untuk mendeteksi berbagai penyakit, termasuk penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer. Mengapa? Karena banyak orang tidak merasakan gejalanya. Namun, dampaknya bisa serius seperti stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang dewasa Indonesia mengidap hipertensi dan lebih dari separuhnya tidak menyadari kondisinya. Karena itu, deteksi dini mulai cek kesehatan menjadi langkah awal yang sangat penting. Tekanan darah normal pada di bawah 120/80 mm air raksa. Seseorang dikatakan hipertensi jika hasil pengukuran menunjukkan 140/90 mm air raksa atau lebih pada pemeriksaan berulang. Faktor risiko hipertensi antara lain pada pola makan tinggi garam, kurangnya aktivitas fisik, merokok, stres, riwayat keluarga, dan pada usia di atas 40 tahun ke atas. Gejala sering tidak terasa. Namun, beberapa orang melaporkan sakit seperti sakit kepala, pusing, dan penglihatan kabur atau jantung berdebar-debar pada saat tekanan darah sangat tinggi. Satu-satunya cara mengetahui status tekanan darah adalah dengan mengukurnya. Saat ini, pemerintah dan berbagai fasilitas kesehatan menyediakan program cek kesehatan gratis di puskesmas. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, lingkar perut, serta konsultasi singkat terkait gaya hidup. Prosesnya cepat, hanya sekitar 5-10 menit. Tidak dipungut biaya, dan hasilnya langsung diketahui. Dengan cek rutin minimal 6 bulan sekali, risiko komplikasi bisa ditekan karena penanganan dapat dilakukan sejak dini. Jika hasil tekanan darah normal, pertahankan dengan pola hidup cerdik. Cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik 30 menit sehari, dengan diet seimbang dan mengurangi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Istirahat yang cukup dan kelola stres. Jika hasil tinggi, jangan panik. Ikuti anjuran tenaga kesehatan. Minum obat teratur sesuai dengan anjuran dokter. Dan tetap kontrol rutin. Hipertensi tidak bisa sembuh, tapi sangat bisa dikendalikan agar tetap produktif. Ingat, Hipertensi tidak menunggu gejala. Lebih baik tahu lebih awal daripada terlambat. Manfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat di wilayah Anda. Cukup dengan membawa KTP, sehat mulai dari diri sendiri. Dan langkah pertama adalah cek kesehatan tekanan darah Anda di hari ini. Jangan tunggu sampai sakit. Datanglah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan manfaatkan layanan cek kesehatan gratis.

muda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kadal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali obrolan Anda kembali menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dalam lampu siang untuk edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, PT PLN Persero mendukung pengembangan pertanian modern di Lampung Tengah melalui penyediaan listrik andal untuk program PMAAS. Dukungan tersebut diberikan saat pelaksanaan tanam perdana di Desa Ramanirwana, Kecamatan Seputih Raman, 7 Mei 2026. Kehadiran listrik menjadi bagian penting dalam menunjang operasional pertanian modern. Berbagai aktivitas seperti pompanisasi, irigasi, hingga penggunaan alat pertanian modern memerlukan pasokan listrik stabil. Manajer PLN UP 3 Metro, Anas Febrian, juga mengatakan listrik membantu petani meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. PLN juga terus memperluas dukungan terhadap sektor produktif di daerah. Program PMAAS diinisiasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian. Sistem pertanian modern diterapkan dengan metode tanam benih langsung dan mekanisasi pertanian. Pada tahap awal, program tersebut diterapkan di lahan seluas 100 hektar. Target produksi mencapai 10 ton per hektar untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan daerah. Mendengar, kegiatan tanam perdana dihadiri berbagai unsur pemerintah dan kelompok tani di Lampung Tengah. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat pengembangan pertanian modern berbasis teknologi dan energi listrik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one man like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini yang adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan, karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.

Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Dia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season.
2: Ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat

12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Mendengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dengan menjaga lingkungan, sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana karena menjaga bumi.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Baik mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti sholat Jumat langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Ada pula petugas pada siang hari ini bersama Ustadz Makmun Rashid selaku khotib dan imam dengan judul khotbah keutamaan kurban dan amalia bagi yang belum berkurban, dan Saudara Mayudi sebagai muazin. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تتبعها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. Para hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya dan mengembalikan ke tempat yang sehina-hinanya, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Salawat sering salam tersampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tak henti dan tak bosannya khatib dalam menyampaikan khutbahnya untuk senantiasa mengingatkan dan mengajak diri khatib dan kita semua. Yang pertama, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya dengan penuh kesabaran. Kemudian yang kedua, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering disampaikan oleh Bilal ketika menghantarkan khatib naik mimbar. Yang artinya, apabila khatib telah naik mimbar dan menyampaikan khutbahnya, maka jangan ada yang antara kita untuk berkata-kata, berngobrol atau mengingatkan orang yang mengobrol. Jika itu dilakukan, maka pahala salat Jumatnya sia-sia. Oleh karenanya, dengarkan dan diam agar mendapat rahmat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, materi khutbah singkat sepatannya adalah keutamaan berkurban dan amalan yang setara bagi yang belum mampu untuk melaksanakan kurban. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yakinlah, bagi yang berkurban, Allah akan segera memberikan ganti biaya, biaya kurban yang dikeluarkan. Karena setiap pagi Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang pelit yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah Jalla Jalla mensyariatkan udhiyah atau berkurban sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai kemurahan untuk umat manusia pada hari raya. Allah telah merintahkan kepada bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam, agar menyembelih anaknya Ismail. Lalu beliau menyebutnya perintah Allah tanpa ragu. Karenanya Allah Ta'ala memberikan ganti sebagai tebusan bagi anaknya. Sebagaimana difirmankan dalam surah As-Saffat ayat 107, yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sejak saat itulah umat manusia menyembelih hewan ternak dalam rangka melaksanakan perintah Allah dengan mengalirkan darah, dan berkurban merupakan amal taatan yang sangat utama. Para hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kemudian apa saja keutamaan bagi yang berkurban? Di antaranya Rasulullah bersabda, yang artinya, tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari nahar
hari penyembelihan yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mengalirkan darah. Sungguh dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kuku dan rambutnya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dan juga Rasulullah bersabda, yang ketika ditanya apakah sembelihan ini, maka beliau menjawab, tuntunan ayah kalian Ibrahim. Mereka bertanya apa bagian kita darinya, apa pahala yang akan kita dapatkan. Beliau menjawab, setiap helai rambut akan dibalas dengan satu kebaikan. Lantas mereka juga bertanya, bagaimana dengan bulu? Maka beliau menjawab, setiap bulu juga akan dibalas dengan satu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Begitu banyaknya keutamaan yang Allah siapkan ganjaran bagi yang berkurban. Kemudian bertanya, lalu amalan apa bagi orang yang belum mampu berkurban sehingga dapat pahala yang setara? Yang pertama adalah hendaknya memperbanyak membaca takbir, tasbih, tahlil, dan tahmid. Rasulullah bersabda, pada hari tasyrik merupakan hari makan dan minum serta hari zikir. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu berzikir pada beberapa hari dalam bulan Zulhijjah disunahkan untuk mencapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah melakukan amalan-amalan saleh yang bisa mendatangkan pahala yang berlimpah. Dengan amalan yang dapat dilakukan sehingga dapat merasakan kebahagiaan, kesenangan pada hari raya Idul Adha. Di antaranya membantu penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, membantu mendistribusikan daging kurban kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, mengolah daging kurban dan melaksanakan salat Idul Adha dan sunah-sunahnya. Hari raya Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dan diawali dengan melakukan salat Idul Adha. Dalam menjalankan salat tersebut terdapat beberapa amalan sunnah sehingga mampu mendatangkan pahala layaknya orang yang merayakan hari raya Idul Adha. Beberapa sunnah yang bisa dilakukan sebelum salat Idul Adha, yang pertama adalah mandi sebelum salat Idul Adha sehingga badan terasa suci dan bersih. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian yang terbaik. Kemudian memandangkan takbir dan melaksanakan salat sunnah Idul Adha di masjid atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Dan disunahkan juga menunda makan sebelum berangkat salat Idul Adha. Sunnah ini berbeda dengan sunnah salat Idul Fitri karena disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah mengambil jalan yang berbeda pada saat pergi dan pulang untuk melakukan salat Idul Adha. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat kesempatan ini, keutamaan dan amaliah bagi yang belum bisa berkurban. Oleh karenanya kita ucapkan selamat pada saudara-saudara kita yang tahun ini berikan kemampuan rezeki berlimpah untuk bisa melaksanakan yaitu kurban. Dan juga kita berdoa, mendoakan kepada saudara-saudara kita yang belum mampu berkurban, maka bisa berikan kesempatan, berikan rezeki berlimpah pula, bisa mengikuti jejak saudara-saudara kita yang tahun ini bisa berkorban sehingga memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wassami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

Lasciatelo.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita punya komitmen bersama Kementerian Haji dari pusat sampai ke daerah untuk ramah terhadap lansia. Jadi
2: di jalan kejagaan di depan dari Insan juga ada Insan itu di depan tempatnya di depan Botik Enggal. Tapi kemarin sudah.
0: Selamat siang mendengar berita dari Lampung Siang edisi Jumat 8 Mei 2026 dengan topik berita. Proses pemberangkatan jemaah calon haji asal Provinsi Lampung terus berlangsung secara bertahap. Kali ini giliran jemaah yang tergabung dalam kloter 19 atau kloter 12 Provinsi Lampung yang dijadwalkan pada 8 Mei 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita dari Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita lengkapnya dibacakan oleh Obi Riano. Proses pemberangkatan jemaah calon haji asal Provinsi Lampung terus berlangsung secara bertahap. Kali ini, giliran jemaah yang tergabung dalam kloter 19 atau kloter 12 Provinsi Lampung yang dijadwalkan berangkat pada 8 Mei 2026. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Proses pemberangkatan jemaah calon haji asal Provinsi Lampung terus berlangsung secara bertahap. Kali ini giliran jemaah yang tergabung dalam kloter 19 atau kloter 12 Provinsi Lampung yang dijadwalkan masuk Asrama Haji Raja Basa pada 7 Mei kemarin. Kloter ini diisi jemaah asal Kabupaten Pesawaran sebanyak 119 orang, Kabupaten Pesisir Barat 76 orang, serta jemaah sisipan Kabupaten Tangkamus sebanyak 243 orang. Secara keseluruhan, total jemaah bersama petugas mencapai 445 orang. Setelah menjalani proses pemeriksaan dan persiapan di asrama, para jemaah dijadwalkan akan terbang menuju Jeddah pada 8 Mei pukul 12.55 menit waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5177. Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan fisik dan kesehatan jemaah selama proses perjalanan haji yang cukup panjang. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Puji Raharjo menyebut fokus utama penyelenggaraan haji tahun ini adalah memastikan jemaah dapat berangkat dan kembali ke tanah air dalam kondisi aman dan sehat.
4: Keselamatan jemaah, kita fokus sekarang pada ini. Di tengah situasi global seperti hari ini, kita fokus pada keselamatan jemaah bisa berangkat dengan nyaman kembali ke tanah air. Kita penguatan kriteria istitoah. Kemarin pada saat pemeriksaan awal sebelum pelunasan, kita sudah cukup ketat. Nah ini pun kami melakukan evaluasi. Masih ada bolong-bolong, nah kita tingkatkan agar pemeriksaan istitoah kesehatan pra-keberangkatan di embarkasi atau di embarkasi antara ini ditingkatkan. Supaya memang hanya jemaah yang betul-betul memenuhi kriteria Peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 55 tahun 2026.
3: Selain memperketat pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga meminta agar rangkaian seremonial di asrama dibuat lebih singkat agar jemaah memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum menjalankan perjalanan panjang ke Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kelelahan jemaah, terutama bagi lanjut usia dan bagi jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Pemerintah berharap seluruh tahapan keberangkatan haji tahun ini dapat berjalan lancar sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung memastikan pelayanan ramah lansia menjadi prioritas selama proses pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 di Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Itu akan kami siapkan kursi roda dan teman-teman petugas akan...
5: Pelayanan khusus bagi jamaah lanjut usia terus diperkuat oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Provinsi Lampung. Sejak tiba di embarkasi antara Lampung, jemaah lansia langsung mendapatkan pendampingan khusus dari petugas. Berbagai fasilitas disiapkan untuk membantu kenyamanan jemaah mulai dari penyediaan kursi roda hingga bantuan mobilitas menuju lokasi pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Petugas juga mendampingi jemaah lansia saat memasuki asrama maupun hotel tempat mereka beristirahat sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci. Selain itu, jemaah lansia diprioritaskan dalam proses pemeriksaan kesehatan akhir serta verifikasi administrasi di Gedung Orange Asrama Haji. Langkah tersebut dilakukan agar jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama dan dapat menjalani tahapan keberangkatan dengan nyaman. Humas Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Syarif Ediansyah mengatakan, pelayanan ramah lansia menjadi komitmen bersama dari pemerintah pusat dan daerah.
1: Itu kita punya komitmen bersama Kementerian Haji dari pusat sampai ke daerah untuk ramah terhadap lansia. Jadi konteksnya semua lansia yang masuk ke embarkasi antara Lampung di asrama haji kami akan perlakukan secara khusus, dimulai dari ketika masuk asrama haji tentu akan kami siapkan kursi roda dan teman-teman petugas akan membantu mendorong Bapak Ibu jamaah haji yang kategori lansia.
5: Syarif Ediansyah menjelaskan, seluruh jamaah haji kategori lansia akan mendapatkan perlakuan khusus sejak tiba di embarkasi, termasuk pendampingan petugas dan prioritas dalam seluruh tahapan pelayanan sebelum keberangkatan. Pihak penyelenggara berharap pelayanan yang optimal dapat membantu jamaah lansia menjalankan ibadah haji dengan lebih aman, nyaman, dan lancar. Selain dukungan petugas, keluarga jamaah juga dihimbau ikut memberikan perhatian dan memastikan kondisi kesehatan jamaah lansia tetap terjaga sebelum keberangkatan. Dengan pelayanan yang terus ditingkatkan, diharapkan seluruh proses pemberangkatan haji asal Lampung tahun ini berjalan lancar serta seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan baik hingga kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Bandar Lampung, Nurya Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro resmi meluncurkan program Bazar Jumat Jajan Metro Bahagia sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Berikut laporan Pala Stastepu selengkapnya.
6: Lewat pasar-pasar modern. Tentunya pesan kami dari pemerintah.
7: Pemerintah Kota Metro resmi meluncurkan program Bazar Jumat Jajan Metro Bahagia sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Program dirancang khusus untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar produk lokal mereka dapat lebih dikenal dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso mengatakan, inisiatif merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendampingi pelaku usaha lokal agar mampu naik kelas. Melalui bazar rutin ini, UMKM diberikan ruang promosi yang lebih luas guna menjangkau konsumen potensi di wilayah Kota Metro. Dirinya menjelaskan, berbeda dengan bazar musiman, program Jumat Jajan Metro Bahagia akan dilaksanakan secara konsisten sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Jadwal rutin diharap dapat menciptakan ekosistem pasar yang stabil bagi para pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya, mulai dari produk kuliner hingga kerajinan tangan.
6: Dengan produk-produknya nanti bisa dipasarkan di Chandra, tetapi kalau misalkan juga Chandra, PB, Delvan, terus MBC sudah memberikan ruang untuk ikut memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM yang produknya bisa dipasarkan di tempat tersebut, ya harus disesuaikan, harus dipantaskan, ya mungkin dari segi apapun yang harus dipantaskan, jangan sampai terus produk-produk dari usaha kecil mikro tersebut begitu dipajang di tempat-tempat yang lebih bagus, lebih modern, tentunya juga benar-benar harus dipantaskan apa packagingnya, pokoknya ya dipantaskan terus.
7: Dirinya mengungkapkan, selain menyediakan tempat berjualan, pemerintah Kota Metro juga memperluas jangkauan pemasaran melalui kerjasama strategis. Dirinya berharap kegiatan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dan memperkuat identitas Kota Metro sebagai kota jasa dan budaya yang religius, di mana sektor kreatif menjadi salah satu tulang punggung utama. Pemerintah Kota Metro telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan sejumlah supermarket modern dan toko oleh-oleh yang ada di Kota Metro. Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Kota Metro bertindak sebagai motor penggerak teknis dalam memastikan setiap pelaku usaha mendapatkan pendampingan yang diperlukan, mulai dari standarisasi produk hingga pemasaran. Dari Bandar Lampung, Pala Stasi Tempuh melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap 2 karya guru bahasa Lampung, Kabupaten Waikanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap hasil karya guru bahasa Lampung berupa buku berjudul Hanggumbu Bahasa Lampung. Hak cipta karya tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Selain buku tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menerbitkan surat pencatatan ciptaan untuk Kamus Dwi Bahasa Indonesia Lampung Dialek Waikanan. Karya tersebut merupakan hasil penyusunan Forum Guru Bahasa Lampung di bawah bimbingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara, mengungkapkan terbitnya surat pencatatan ciptaan memberikan rasa aman bagi para penulis. Menurutnya, karya yang dihasilkan kini telah memiliki hak kekayaan intelektual yang tercatat secara resmi di negara. Ia mengatakan, keberadaan buku dan kamus bahasa Lampung tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian bahasa daerah sekaligus memperkuat pembelajaran muatan lokal di sekolah.
9: Dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan tersebut, kami sebagai penulis merasa aman bahwa karya kami sudah benar-benar mempunyai haki yang tercatat di negara. Kami sangat bersyukur dan berbangga hati bahwasanya kedua karya ini lahir berkat support yang luar biasa dari Pemda Kabupaten Waikanan, khususnya Ibu Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kadis Pendidikan, beserta segenap jajarannya. Harapan kami agar buku ini segera dapat terdistribusi untuk dapat digunakan sebagai buku muatan atau sumber belajar bahasa Lampung dengan kearifan lokal yang berada di Kabupaten Waikanan.
8: Menurutnya, bahasa Lampung merupakan bagian penting dari identitas budaya daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Dirinya berharap kedua buku tersebut segera dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Waikanan. Dengan demikian, karya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bahasa Lampung bagi para siswa dan mampu memperkuat karakter dan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Waikanan Mahmudin menegaskan peran krusial institusinya dalam menjalankan pengutusan pengadilan, khususnya terkait pengelolaan barang bukti. Hal ini disampaikan Mahmudin sebagai bentuk edukasi publik mengenai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
10: Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Waikanan Mahmudin menegaskan peran krusial institusinya dalam menjalankan putusan pengadilan, khususnya terkait pengelolaan barang bukti. Hal ini disampaikan Mahmudin sebagai bentuk edukasi publik mengenai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan mandat pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, jaksa memiliki kewenangan penuh sebagai eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkra. Mahmudin merinci bahwa berdasarkan putusan pengadilan, terdapat 4 jenis perlakuan terhadap barang bukti dalam sebuah perkara pidana. Yang pertama, dirampas untuk negara, barang bukti yang bernilai ekonomis atau hasil kejahatan disita dan hasilnya disetorkan ke kas negara. Kemudian yang kedua, dirampas untuk dimusnahkan, barang-barang yang dilarang atau berbahaya seperti narkotika atau senjata ilegal harus segera dihancurkan agar tidak dapat disalahgunakan kembali. Sedangkan yang ketiga, dikembalikan kepada yang berhak, barang bukti yang terbukti milik korban atau pihak ketiga yang sah dikembalikan kepada tempat asal penyitaan atau pemilik aslinya. Sedangkan yang keempat, terlampir dalam berkas perkara, barang bukti tetap disimpan bersama berkas perkara karena masih dibutuhkan untuk kepentingan hukum lainnya.
11: Ya, jadi jaksa itu sesuai dengan ketentuan pasal 270 itu sebagai eksekutor. Jadi sesuai dengan putusan pengadilan terhadap barang bukti itu ada jenisnya. Yang pertama dirampas untuk negara. Yang kedua dirampas untuk dimusnahkan. Yang ketiga dikembalikan kepada orang berhak atau di mana barang bukti itu disita. Yang keempat mungkin terlampir dalam bekas perkara.
10: Nah. Terkait poin keempat, Mahmudin menjelaskan bahwa seringkali sebuah barang bukti tidak langsung dieksekusi secara fisik karena keterkaitannya dengan perkara lain yang masih berjalan. Barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara biasanya masih dibutuhkan karena ada tersangka lain yang masih dalam daftar pencarian orang atau DPO atau proses hukum rekan tersangka lainnya belum putus atau inkra. Dengan status tersebut, Majelis Hakim memberikan ruang agar bukti-bukti tersebut tetap tersedia dan proses penyidikan atau persidangan selanjutnya demi menjamin keadilan yang menyeluruh.
11: Yang terlampir dalam berkas perkara ini tentunya masih terkait dengan perkara lain. Mungkin tingkat penyidikan itu ada DPO atau proses pada saat yang satu sudah putus, yang satu belum. Nah, sehingga pengadilan atau majelis hakim memutuskan bisa saja digunakan dalam perkara yang lain.
10: Melalui penjelasan ini, Kejari Waikanan berharap masyarakat dapat memahami bahwa setiap tindakan jaksa terhadap barang bukti didasarkan pada legalitas dan putusan hukum yang transparan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Waikanan menggelar upacara serah terima jabatan atau sertijab Kabak SDM dan Kapolsek Umpu Semengu di lapangan apel Parama Satwika. Berkelaporan Romadona selengkapnya.
12: Serah terima jabatan, harap jawab pertanyaan saya. Saudara AKP Gunawan Isnardi.
13: Polres Waikanan menggelar upacara serah terima jabatan Kabak Sumber Daya Manusia dan Kapolsek Umpu Semengu di lapangan apel Parama Satwika. Dalam sertijab tersebut, AKP Gunawan Isnardi resmi menjabat Kabak SDM, sementara AKP Hardanus Tosira dipercaya sebagai Kapolsek Umpu Semengu. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto dalam sambutannya menyampaikan di mana mutasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karir personil. Serah terima jabatan ini dimaknai sebagai penyegaran organisasi, regenerasi dan estafet kepemimpinan harus terus berjalan untuk membawa perubahan yang lebih baik agar Polri semakin dipercaya oleh masyarakat. Kapolres meminta pejabat baru segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja di Polres Waikanan dan juga dirinya mengucapkan apresiasi kepada pejabat yang lama atas dedikasi selama bertugas di Kabupaten Waikanan.
12: Dimanai sebagai penyegaran sebuah organisasi, di mana semua orang termasuk saya juga dan rekan-rekan sekalian yang berdiri di sini pasti nanti akan pindah pada waktunya dan akan mengalami seperti Bapak Kompol JTS Kompol akan apa landing. Dengan demikian, regenerasi dan estafet kepemimpinan akan terus berjalan serta membawa hal baik yang diharapkan Polres Waikanan menjadi lebih baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Para peserta upacara yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengucapkan selamat datang kepada AKP Gunawan Isnardi dan AKP Hardanus Tosira SHM. Selamat bergabung di keluarga besar Polres Waikanan. Segera beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru.
13: Dalam momen sertijab tersebut, Kapolres juga menyatakan tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat pelanggaran hukum maupun disiplin. Dirinya berharap seluruh personil Polres Waikanan terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya melakukan penanggulangan bencana untuk mengatasi terjadinya banjir, seperti normalisasi drainase yang dilakukan di sejumlah titik rawan banjir di Kecamatan Enggal. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
14: Pengerjaan normalisasi drainase difokuskan di Jalan Tulang Bawang dan Jalan Dr. Susilo, Kelurahan Pahoman. Dua lokasi ini dinilai menjadi titik rawan luapan air saat hujan mengguyur kawasan Enggal. Camat Enggal M. Supriyadi mengatakan penanganan dilakukan dengan membersihkan saluran air serta menambah lubang resapan untuk memperlancar aliran drainase. Ditambahkannya genangan air di wilayahnya bukan hanya dipicu sumbatan, namun juga kapasitas drainase yang sudah tidak memadai menampung debit air hujan. Selain di Pahoman, normalisasi sebelumnya juga telah dilakukan di Jalan Raden Inten di depan Apotik Enggal yang selama ini menjadi langganan genangan.
2: Di jalan kan di depan Raden Inten juga, Raden Inten itu di depan, tepatnya di depan Apotik Enggal, tapi kemarin sudah kita kerjakan, mudah-mudahan di depan tidak ada lagi genangan air. Daya tampungnya, kalau daya tampung drainasenya memang kurang kemarin itu, karena juga, makanya sudah sekarang ini sudah dibuatkan lubang-lubang untuk lebih lancar lagi.
14: Dalam proses normalisasi ini, puluhan personel gabungan BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterjunkan untuk mengangkat endapan dan material yang menyumbat saluran air. Melalui kolaborasi lintas instansi ini, pemerintah Kecamatan Enggal berharap resiko genangan dan gangguan aktivitas warga saat hujan dapat diminimalisir. Robi Restika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lampung Olahraga. olahraga.
0: Seleksi atlet untuk menghadapi PON Bela Diri Seri 2 mulai disiapkan dengan tes fisik menjadi tahap awal penjaringan guna memastikan kesiapan atlet Lampung sebelum turun di ajang nasional di Manado. Beri laporan M. Priam Budi selengkapnya.
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung mulai menyiapkan tahapan seleksi atlet untuk menghadapi ajang PON Bela Diri Seri 2 yang akan digelar di Manado. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagus Ria kepada RRI di Bandar Lampung kemarin mengatakan proses seleksi akan diawali dengan tes fisik pada April 2026 setelah pelaksanaan verifikasi oleh KONI Pusat terkait pencalonan diri menjadi tuan rumah PON tahun 2032. Riagus menjelaskan tes awal atau pre-test akan dilakukan untuk 7 cabang olahraga yang dipersiapkan mengikuti PON Bela Diri.
17: Ya, insya Allah di bulan April ini juga mungkin pasca verifikasi kita juga akan ada tes fisik, akan tes fisik, tes awal ya, pre-test untuk 7 cabor yang akan ikut di PON Bela Diri Seri 2 di Manado. Nah, nanti setelah tes fisik, atlet-atlet yang dinyatakan lolos kita kembalikan lagi ke cabornya, ya kan, baru nanti menjelang keberangkatan ke Manado kita adakan post test lagi.
18: Itu 7 cabor itu ada kemungkinan nambah nggak?
17: Kalau sejauh ini kita baru siap 7 itu karena satu kita nggak punya kepengurusan di Lampung, yaitu Yong Mudo. Jadi kita pastikan yang modul kita nggak ikut.
16: Setelah tes awal, atlet yang dinyatakan lolos akan dikembalikan ke masing-masing cabang olahraga untuk menjalani program lebih lanjut, untuk menjalani program latihan lanjutan. Selain itu, jelang keberangkatan ke Manado akan kembali digelar post-test guna memastikan kesiapan fisik atlet. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini jumlah cabang olahraga yang dipersiapkan masih terbatas pada 7 cabang olahraga. Hal tersebut disebabkan belum adanya kepengurusan aktif untuk cabang olahraga Yong Mudo di Lampung. Dirinya berharap melalui tahapan seleksi berjenjang tersebut, atlet-atlet Lampung mampu tampil maksimal dan bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai.

Sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya, saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beriteliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

tidak, ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Banyak yang bilang kalau olahraga gak keringetan sampai basah kuyup berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

Apakah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub? Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

bakso kuyup berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pernah tidak ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: 10,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husen masih menemani Anda di Lampung sore ini ya. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selamat mendengarkan pastinya. Ardi menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Ini gue lagi bingung, mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
2: Ya elah, Bowo, kemana aja sih lo?
3: Tambah lagi, satu versi lagi.
2: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
2: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811 816 516 5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1x24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
2: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
2: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani

0: Petani yang bekerja keras menanam dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Baik, mereka segera kita bergabung bersama RRI Bengkulu untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: Tolak. Mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
2: Dengar, itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan pada sore ini, Jumat 8 Mei 2026, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya, Haryansyah, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama dari RRI Bandar Lampung. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG guna menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Berikut laporan selengkapnya bersama Siti Triani.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T sebagai bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil di daerah terpencil, mendapatkan akses makanan bergizi secara merata. Sebanyak 93 unit dapur MBG ditargetkan terbangun di wilayah 3T Provinsi Lampung. Pada tahap pertama, sebanyak 36 dapur tengah dalam proses pembangunan di sejumlah wilayah seperti Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, hingga Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Ketua Pelaksana Satgas MBG Lampung, Saipul, mengatakan pembangunan dapur ini difokuskan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga distribusi makanan tidak lagi terkendala jarak dan akses geografis. Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pembangunan dapur di wilayah 3T adalah distribusi logistik yang masih harus menjangkau pulau-pulau kecil menggunakan transportasi laut. Meski demikian, setelah dapur beroperasi, distribusi makanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah karena jaraknya sudah lebih dekat.
4: Yang tadinya harus pakai perahu, pakai motor laut itu ya, kemudian harus pakai motor. Maka sekarang kita dekatkan agar dia tidak pakai perahu. Tapi memang membangun awalnya itu yang sulit mereka. Harus membangun, mengantarkan material. Nah, bahan makanan juga memang tidak semudah itu ya. Belum tentu tersedia di situ, maka harus pakai perahu juga. Tetapi dari dia dimasak ke sasarannya, nantinya nggak pakai perahu lagi. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tahap 1, 36 dapur SPPG itu adanya di Lampung Selatan, Sawaran, kemudian Tanggamus, Sisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, itu tahap 1. Itu masih berproses pembangunan, memang sudah ada yang selesai.
3: Selain itu, kapasitas dapur di wilayah 3T disesuaikan dengan kebutuhan, yakni di bawah 1.000 porsi per unit. Bahkan ada yang melayani dalam jumlah lebih kecil dengan jumlah tenaga kerja yang juga disesuaikan. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional juga turut melakukan penilaian terhadap pembangunan dapur yang dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai dasar penggantian biaya investasi. Melalui program ini, pemerintah berharap pemerataan gizi masyarakat dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan warga di daerah terpencil di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: El Nino lemah hingga moderat diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan mempengaruhi cuaca di Kerinci dan Sungai Penuh sepanjang tahun 2026 dengan potensi kemarau lebih panjang dan penurunan curah hujan. Laporan selengkapnya bersama rekan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat diperkirakan akan mempengaruhi kondisi cuaca di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sepanjang tahun 2026. Informasi ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Depati Parbo Kerinci. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menjelaskan, intensitas El Nino diperkirakan berada pada kisaran 50% hingga 80%. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, serta musim kemarau yang lebih panjang di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, dampak El Nino juga dapat dirasakan pada sektor pertanian, perkebunan, serta ketersediaan air bersih masyarakat. Cuaca yang lebih panas dan kering turut meningkat risiko kebakaran hutan dan lahan.
2: BMKG dan juga beberapa kementerian itu sudah menyepakati bahwa istilah yang dipakai itu adalah istilah El Nino lemah, moderat, dan kuat. Jadi memang pada tahun 2026 ini diprediksi akan terjadi fenomena alam El Nino lemah hingga moderat sebanyak 50-80% dan berpotensi menguat sebanyak 20%. El Nino ini kan dampaknya bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan.
1: Kurnianingsih menambahkan, fenomena El Nino masih berpotensi berkembang dan menguat hingga 20%. BMKG akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna memberikan informasi cuaca yang akurat dan peringatan dini kepada masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan serta perubahan iklim ekstrim. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan mulai pada November 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat ataupun juga orang tua terkait pelaksanaan MBG di sekolah yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat.
1: Menurut saya MBG untuk anak kami, kebetulan anak kami itu ada dua Pak, yang umur 6 tahun sama yang umur 2 tahun, dua-duanya dapat MBG. Alhamdulillah sangat membantu ya, terutama membantu pekerjaan, mungkin pekerjaan ibunya yang lagi sibuk itu agak meringankan untuk apa menyiapkan makanan untuk anaknya. Kemudian dari segi kualitas makanan juga sudah baik, alhamdulillah.
2: Untuk sementara ini ya, dari yang dilihat dari lingkungan sekitar ya, masyarakat tuh dari MBG ini banyak yang senang juga ya, karena kan setidaknya dapat gizi ya. Kita kan dari MBG itu kan juga nggak langsung yang makanannya tuh sembarangan, pastinya juga kan udah dikelola dengan baik. Jadi menurutku bagus sih ini sebenarnya MBG, cuman ya balik lagi harus tetap di apa ya, diperhatikan gitu loh, jangan sampai MBG ini jadi momok juga banyak kegiatan-kegiatan yang di luar dari fungsinya MBG itu sendiri sih, kayak gitu doang.
3: Kebetulan di SD ataupun di sekolah anak saya itu saat ini sampai ataupun sampai sekarang belum mendapat makan bergizi gratis atau MBG, dan kami sangat berharap ini juga bisa masuk ke sekolah anak kami, karena memang gak tahu sekolah anak kami ini sampai sekarang belum dapat. Mungkin pasti juga dari anak-anak sangat ingin seperti anak-anak sekolah yang lainnya bisa merasakan apa itu makanan bergizi gratis ini. Itu yang sangat kami harapkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai 87,7%. Selengkapnya bersama rekan Septria Ningsi dari RRISP Belitung.
1: Terkait dengan imunisasi dasar lengkap itu kan itu menjadi indikator utama bahwa seluruh jenis imunisasi yang diberikan itu memang sudah diterima oleh si anak.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai di angka 87,7%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Belitung Timur Supardi mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren yang cukup baik meski masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Menurutnya imunisasi dasar lengkap menjadi indikator utama untuk memastikan anak telah menerima seluruh jenis vaksin yang dibutuhkan guna membentuk kekebalan tubuh secara optimal.
1: Kadang-kadang antara target yang ditentukan dengan kondisi real di lapangan itu ada perbedaan. Jadi mungkin kalau satu desa itu jumlah bayinya ada 30, tapi setelah kawan-kawan di bidan desa dan petugas puskesmas itu melakukan pelayanan, ternyata yang ada cuma 25 gitu. Makanya kita kan ada dari 3 sumber. Ada target dari kementerian sesuai dengan data BPJS, data BPS. Nah, kemudian kita juga ada target program. Nah, kadang kita juga mengambil data dari Dukcapil.
2: Selain persoalan data, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya imunisasi juga masih menjadi hambatan. Seperti menyebut masih ada orang tua yang menganggap imunisasi hanya sekedar suntikan biasa, sehingga tidak menjadi prioritas. Seperti berharap melalui peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2026, masyarakat Belitung Timur semakin sadar akan pentingnya melengkapi imunisasi anak tepat waktu. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Pendengar, berikut kita akan menuju dari SP Belitung ke RRI SP Waikanan.

0: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung, Kabupaten Waikanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SP Waikanan melaporkan.
1: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap hasil karya guru bahasa Lampung berupa buku berjudul Hang Gumbu Bahasa Lampung. Hak cipta karya tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Selain buku tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menerbitkan surat pencatatan ciptaan untuk Kamus Dwi Bahasa Indonesia Lampung Dialek Waikanan. Forum Guru Bahasa Lampung di bawah bimbingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara, mengungkapkan terbitnya surat pencatatan ciptaan memberikan rasa aman bagi para penulis. Menurutnya, karya yang dihasilkan kini telah memiliki hak kekayaan intelektual yang tercatat secara resmi di negara. Ia mengatakan, keberadaan buku dan kamus bahasa Lampung tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian bahasa daerah sekaligus memperkuat pembelajaran muatan lokal di sekolah.
2: Dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan tersebut, kami sebagai penulis merasa aman bahwa karya kami sudah benar-benar mempunyai haki yang tercatat di negara. Kami sangat bersyukur dan berbangga hati bahwasanya kedua karya ini lahir berkat support yang luar biasa dari Pemda Kabupaten Waikanan, khususnya Ibu Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kadis Pendidikan beserta segenap jajarannya. Harapan kami agar buku ini segera dapat terdistribusi untuk dapat digunakan sebagai buku muatan atau sumber belajar bahasa Lampung dengan kearifan lokal yang berada di Kabupaten Waikanan.
1: Menurutnya, bahasa Lampung merupakan bagian penting dari identitas budaya daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Dirinya berharap kedua buku tersebut segera dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Waikanan. Dengan demikian, karya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bahasa Lampung bagi para siswa dan mampu memperkuat karakter dan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Badan Gizi Nasional pastikan anak-anak yang belum terdaftar, negara akan mendapatkan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Badan Gizi Nasional akan melakukan pengecekan mendalam terhadap data penerima manfaat yang belum menerima program makan bergizi gratis MBG. Proses ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan, mengingat masih terdapat kelompok penerima manfaat yang belum tercatat dalam sistem nasional atau dalam tanggungan negara, seperti anak-anak putus sekolah usia 0 hingga 18 tahun. Koordinator Badan Gizi Nasional Sumatera Selatan Diana Putri mengatakan mereka yang putus sekolah sebagian mungkin akan masuk di dalam sekolah rakyat. Sementara sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat akan dikumpulkan di suatu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
2: Ini untuk terpenuhi kita belum, karena masih banyak penerima manfaat yang saat ini belum mendapatkan atau belum merasakan program makan bergizi gratis ini. Untuk capaian...
1: Ditambahkan Diana, PGN juga menyoroti keberadaan sejumlah pesantren yang belum terdata di Kementerian Agama, namun memiliki santri yang berhak menerima MBG. Di sisi lain, masih banyak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum tercatat dalam sistem kependudukan karena tidak memiliki nomor induk kependudukan, seperti anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, apel siaga darurat karhutla di Provinsi Jambi sudah dilaksanakan di dua daerah, yaitu Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi berikut ini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mulai meningkat memasuki musim kemarau. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani usai mengikuti apel siaga darurat karhutla yang digelar di Kabupaten Batanghari kemarin menyampaikan apel ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor. Ia menegaskan perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla diminta aktif menyiapkan sumber daya penanganan kebakaran. Untuk apel siaga sendiri baru dilaksanakan di dua daerah, yakni Tebo dan Batanghari. Namun setidaknya sudah ada 3 kabupaten di wilayah Provinsi Jambi yang menaikkan status siaga karhutla, diantaranya Batanghari, Muara Jambi, dan Tebo.
2: Untuk pelaksanaan apel ini sudah 2 kabupaten, Batanghari dan Tebo. Jadi tanggal 6 kemarin itu Kabupaten Tebo melaksanakan apel, hari ini tanggal 7 Kabupaten Batanghari. Ya, apel ini dilaksanakan dalam upaya kesiapan seluruh personil, baik itu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan juga dilibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari.
1: BPBD berharap langkah antisipasi sejak dini dapat meminimalisir potensi kebakaran lahan yang kerap terjadi setiap tahun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan X Arena MTQ kemarin, dipimpin langsung oleh Asisten 3 Kabupaten Batanghari dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni hingga perusahaan perkebunan dan kehutanan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Dengar, Dinas Perikanan Kaur ingatkan nelayan urus syarat BBM bersubsidi tiap 3 bulan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Kaur menegaskan bahwa masa berlaku surat rekomendasi BBM subsidi hanya berlaku selama 3 bulan. Para nelayan di Kabupaten Kaur wajib melakukan perpanjangan dokumen secara berkala agar akses bantuan bahan bakar tetap lancar. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Replan Suaidi, aturan mengenai tenggang waktu operasional tersebut bertujuan untuk memverifikasi ulang keaktifan setiap kapal nelayan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa bantuan negara benar-benar jatuh kepada pihak yang masih melaut. Kabid Perikanan Tangkap Replan Suaidi mengingatkan seluruh nelayan di Kabupaten Kaur agar selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa surat rekomendasi tersebut. Proses administrasi yang tertib akan menghindarkan nelayan dari kendala saat melakukan pengisian di pom bensin terdekat.
2: Kalau secara kuota itu kan memang ada sekian persen untuk nelayan. Tapi nelayan datang, jangan ditolak. Kalau mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
1: Lebih lanjut, Replan mengatakan nelayan yang terlambat memperbarui dokumen dilarang membeli bahan bakar bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Kaur. Hal ini dilakukan demi menjaga akuntabilitas distribusi energi agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat lapangan. Setiap pemohon wajib membawa kembali perlengkapan surat kepemilikan kapal sebagai dasar penerbitan rekomendasi yang baru. Petugas dinas akan memeriksa konsumsi bahan bakar nelayan selama 3 bulan terakhir sebelum memberikan izin. Pihak Dinas Perikanan menghimbau para nelayan untuk tidak mengurus perpanjangan tepat pada masa berlaku habis. Kesadaran untuk memperbarui dokumen secara mandiri sangat diperlukan demi kelancaran operasional kerja harian para nelayan di Kabupaten Kaur. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara bersama reporter Rian Berlian dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, terkait dengan sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS wajib dimiliki seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Dapur Makan Bergizi Gratis MBG. Berikut laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar, saat ini kami sedang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan

0: sertifikat layak izin sanitasi semua. Karena apa? Setiap mereka akan buka satu SPPG atau satu dapur, mereka itu harus sudah melakukan pelatihan untuk tim yang bekerja di SPPG tersebut. Nah, itu salah satu syaratnya adalah semua yang tergabung dalam dapur itu, baik pengelola maupun penjamah makannya atau relawannya, itu sudah mendapatkan pelatihan. Nah, itu salah satu syarat. Syarat yang lainnya, nanti ada pemeriksaan dari makanan yang sudah mereka siapkan, kemudian kita inspeksi dapurnya itu sudah memenuhi syarat kesehatan atau belum, baru nanti akan bisa kita terbitkan kalau semuanya itu sudah layak.
1: Saat ini belum ada tambahan dapur lagi?
0: Kemarin kan baru 35, terakhir ada lagi tambahan 3 dan itu sudah dilatih dan sudah mendapat sertifikat. Sudah running 38 seluruh. Ya, sudah mendapat
1: sertifikat. Bu, sejauh ini masih ada nggak laporan misalnya temuan? Kan tim kita kan melakukan pemantauan terus nih di lapangan.
0: Iya.
1: Sudah ada temuan lagi nggak terkait misalnya makanan yang kurang baik bisa dibantu?
0: Nah, pada saat kita pelatihan, semua info-info tentang hal-hal yang dikeluhkan oleh baik masyarakat, warga, ataupun mereka yang mendapatkan, yang jadi sasaran, itu kita sampaikan. Sehingga tidak ada lagi kita mau di SPPG yang sudah kita berikan SLHS itu ada komplain. Nah, jadi dalam artian saat ini kan ada banyak keluhan, ada makanan yang sudah dibuat oleh SPPG bukan dimakan oleh muridnya, malah dibuang untuk jadi itu. Itu sudah kita wanti-wanti dari awal. Jadi kesiapan pangan yang sudah mereka siapkan itu benar-benar harus memenuhi, pertama nilai gizinya, yang kedua higienitasnya, yang ketiga harus habis dimakan oleh anak-anak yang sudah. Itu menjadi prasyarat utama sehingga mereka bisa nanti untuk terus relaunching untuk kegiatan MBG.
2: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kadis Kesehatan Kota Bengkulu terkait sertifikat layak hijien sanitasi SLHS wajib dimiliki seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Dapur Makanan Bergizi Gratis MBG.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Hari Ansyah, dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belaja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811
1: Baik pendengar, baru saja kita mendengarkan Warta Belajar Sumba dan kita kembali ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih. Nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Ardi Sen menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan salah satunya informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda. Ini adalah tentang Bank Indonesia Lampung yang gelar LASEF 2026 dorong penguatan ekonomi syariah. Jadi pendengar, Bank Indonesia perwakilan Provinsi Lampung akan kembali menggelar Lampung Syariah Economic Festival sebagai upaya mendorong penguatan ekonomi syariah di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung Ahmad P. Subarkah mengatakan kegiatan tersebut akan berlangsung pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Lampung City Mall dan terbuka untuk umum secara gratis ya. Dan festival ini mengusung 3 pilar utama yakni pengembangan halal value chains, pembiayaan syariah, serta literasi halal lifestyle. Berbagai kegiatan akan digelar mulai dari talk show, kompetisi, hingga pameran UMKM dan bazar kuliner.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan scola dalam bahasa Indonesia.

hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husain masih menemani Anda di Lampung sore ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung menggelar operasi penggeledahan kamar hunian warga binaan secara gabungan bersama aparat kepolisian pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Ike Rahmawati dalam rangka memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pembinaan yang bersih dan berintegritas. Penggeledahan dilaksanakan usai apel ikrar pemasyarakatan sebagai bentuk implementasi nyata dari komitmen integritas yang telah diikrarkan seluruh jajaran petugas. Dalam operasi tersebut, petugas pemasyarakatan bersama personil kepolisian menyisir setiap sudut kamar hunian warga binaan dengan pemeriksaan ketat dan menyeluruh. Fokus utama penggeledahan adalah memberantas peredaran narkotika, telepon seluler ilegal, serta berbagai potensi sarana pelanggaran dan penipuan di dalam lingkungan lapas. Pemeriksaan dilakukan dengan tetap mengedepankan prosedur operasional yang humanis dan profesional.

0: sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardu Isen masih menemani Anda di Lampung sore ini. Informasi bahwa beduk azan maghrib akan berkumandang pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

9,9 Rosoto Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Ardi Husein kembali menemani Anda masih di Lampung sore ini. Beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum beduk azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang untuk hari ini pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Kori. Ya, Kori yang hari ini membacakan adalah Kori Hefni Hermawan, membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

tilqaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, gue bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30.000 tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: yoksa?
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensi cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada. Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensi cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Beda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberiga Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Brosari 3.816 hektar 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu, gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi tipikal ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Tingginya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Tingginya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji dari tanah air. Banyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Aen. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua. Jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, berangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut, atau Masjidil Haram, terdapat tiga terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMMIM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari kepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan
3: rantai pasokan sejak dini serta memastikan bahwa bisnis kita terutama UMKM mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
20: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: maupun mental tertangani.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal.
2: Tentunya

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

Dengan selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran kami di area program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, tidak terasa nih beberapa hari ke depan kita sudah mulai memasuki weekend lagi. Harinya libur Sabtu dan juga Minggu. Apakah sudah punya rencana untuk bisa berwisata ke satu tempat yang juga wajib dikunjungi? Nanti kita akan spill ya. Ada beberapa tempat atau juga spot Instagramable di Bandar Lampung yang terbaru. Nah, tapi setelah Sandiwara Radio dan juga Ngopi Lampung nanti, yang juga nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita di malam hari ini ya. Tetaplah bersama kami mendengar dengan rangkaian lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Bersama saya Novita Vira, kita akan dengarkan Samuel Cipta, Kutunggu Kau di Jalan Pulang.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
7: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
8: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya.
7: Ya elah, Bowo, kemana aja sih lo?
9: Tambah lagi, satu versi lagi.
7: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
8: Emang gimana caranya, Mbak?
7: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
8: Oh iya, bener juga ya.
7: Nanti dulu. Ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
8: Wah, ternyata gampang ya?
7: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar RRI Pro 1 di mana saja nomor radio selanjutnya bersama akan kita dengarkan Sandiwara Radio bersama RRI dan Pasar dengan judul Pulian Perbuah Petaka. Selamat mendengarkan.

0: burung-burung. Enak sekali hidupnya. Sangkar bagus. Mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat. Teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bri. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Ibu, mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu. Pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, si LBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu? Ganggu aja.
2: Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf Bu, saya Made tetangga sebelah.
3: Siapa Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya, di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak Pak, terima kasih. Saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak. Pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
4: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat Bu, mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi, kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali?
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi.

Ade Jaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan.

0: sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Maden?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis saja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini, panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga, berarti juga ngelewatin rumah, beli.
0: Enggak usah, beli jalan aja.
1: Ah, beli, kita tumben loh ketemu, masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu, dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, beli, yuk ikut Ratna.

0: Ma, anak, Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
0: Malam itu, Made pergi ke rumah Jero Balian minta bantuan untuk mendapatkan Loh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jero Balian, aku akan mendatanginya. Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
2: Beli Made. Mampir dulu.
1: Ya, makasih, Gek Ratna. Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
2: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
3: Ratna, dengan siapa itu?
2: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
3: Sini. Hei, Made, beraninya kau menyentuh anakku ya? Ngaca kamu.
2: Bapak kok ngomong seperti itu?
3: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
1: Iya, enggak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: Beli Made? Beli Made?
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali dengan colek itu.
0: Beli, Beli Made, boleh ya Beli, please.
2: Pak, Pak, Ratna nggak ada di kamarnya. Di mana dia, Pak?
3: Nggak ada. Macem-macem anak itu. Udah telepon?
2: Sudah, tapi nggak diangkat.
3: Coba telepon lagi.
2: Oh, nyambung, Pak. Halo, Ratna. Ratna, di mana kau?
4: Saya Made, Bu. Ratna ada di rumah saya.
2: Apa?
3: Di mana, Bu?
2: Ratna ada di rumahnya gembel itu, Pak.
3: Apa? Akan ku seret dia. Jail! Jail! Keluar kau! Mana anakku?
5: Oh, Pak Gede.
3: Rasakan ini.
6: Aduh, bapak memukulku.
3: Ini lagi rasakan.
7: Pak, Pak, Lima dia tidak salah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan.
3: Sini pulang kamu. Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
7: Pak, Bu, kalau itu mau bapak dan ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Bima Dejaya.
3: Nah, gitu dong.
2: Ratna, Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna, Ratna, Ratna, aduh, Ratna, Ratna.
3: Ada apa itu?
2: Pak, Pak, anak kita, Pak.
8: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jayo menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil. Demikian drama radio karya Gusti Sumadi, persembahan LPP RRI Denpasar. Sampai jumpa.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dalam acara Ngopi Lampung untuk edisi hari ke-8 ya di bulan Mei tahun 2026. Alhamdulillah kita sudah tersambung bersama narasumber kita yang juga malam hari ini akan berbincang bersama kita juga tentunya mendengar untuk memberikan informasi dan juga berbagi pengalaman ya dari lapangan ke kehidupan hobi futsal jadi gaya hidup sehat, tema kita malam hari ini di acara Ngopi Lampung bersama narasumber kita yaitu Ferry Febri Jumayadi. Beliau selaku anggota dari GMFC Generasi Muda Futsal Club. Untuk Anda yang juga ingin juga mendengarkan siaran kami, tentunya silakan ya nanti melalui RRI Playgo atau juga live streaming di RRI Programa 1 Bandar Lampung. Langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Kak Ferry.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana nih Fira, manggilnya kakak aja kali ya malam hari ini ya?
2: Boleh.
1: Fira. Bagaimana kabarnya, sehat Kak Ferry malam hari ini?
2: Alhamdulillah malam ini kita sehat semua.
1: Iya, alhamdulillah sehat ya. Baik Kak Ferry, malam hari ini kita akan berbincang ya di acara Ngopi Lampung, yaitu ngobrol sesuai dengan hobinya Kak Ferry nih malam hari ini mengenai hobi futsal jadi gaya hidup sehat ya.
2: Iya betul, siap.
1: Ya, baik Kak Ferry, ini kan bicara soal yang namanya futsal. Ini ternyata sampai saat ini yang namanya olahraga yang satu ini tuh bertahan gitu ya. Sampai pas di awal-awal itu muncul di Indonesia, itu kayak lagi happening banget. Dan bisa dibilang ini kayaknya olahraga ini gak akan bertahan lama deh di tengah gempuran era padel dan juga mungkin berbagai cabang olahraga lainnya. Nah, kalau bicara soal pengalaman, kita akan mulai dulu ya. Ini sejak kapan sih Kak Ferry menyukai futsal gitu ya? Dan kenapa memilih futsal sebagai olahraga yang mungkin bisa menarik perhatian Kak Ferry dibanding olahraga lainnya? Silakan.
2: Ya, betul. Ini untuk futsal, saya sudah hobi dari sejak kecil ya. Dari lapangan biasa dengan anak-anak kampung, akhirnya di selanjutnya sehingga dewasa kita beralih ke lapangan futsal, di mana lapangan-lapangan yang seperti lapangan-lapangan kampung pada lama kelamaan itu sudah tergusur dan menjadi bangunan atau apa gimana gitu ya, hingga saya masuk ke dunia futsal itu tahun 2018 sesuai terbentuknya klub GMFC ini gitu Mbak.
1: Oke, baik, jadi memang ini juga menjadi bagian dari pengalaman yang juga sudah dilalui ya. Nah, kalau menurut Kak Ferry nih, sebenarnya perbedaan futsal dengan olahraga lainnya, kenapa sih bisa membangun gaya hidup sehat gitu? Apakah futsal ini juga menjadi pilihan yang kayaknya paling mudah untuk bisa dijalanin bagi para pemula gitu kan ya, atau juga sekedar untuk bisa menyalurkan hobi aja gitu? Nah, bagaimana nih?
2: Ya, menurut saya ini futsal ini emang olahraga yang sangat diminati ya, apalagi bagi kaum pria, baik anak-anak, dewasa hingga orang-orang yang sudah mungkin berumur, ya tidak sangkut sampai 30, 40 atau 50 tahun ya. Futsal ini kalau saya anggap itu ya akan selalu menjadi minat bagi para pria gitu Mbak.
1: Oke, baik. Nah, sebenarnya ini kan kalau dikaitkan dengan gaya hidup sehat ya, pola hidup sehat yang lain biasanya ikut terbentuk gak sih ketika seseorang tuh mulai rutin bermain futsal nih Kak? Jadi kayak korelasinya tuh apa tuh selain lifestyle ke kehidupan sehari-hari menjadi hobi futsal ini tuh seperti apa?
2: Ya, betul. Ini dalam futsal ini kita bisa menjaga pola hidup sehat kita, karena di dalam member ya, kita bicara ke GMFC ya, kami ini ada dua jadwal. Biasanya kan di komunitas kami itu terdiri dari mahasiswa, para pekerja, terus para ya umum lah, berumum, di mana kami juga banyak jadwal dalam pertandingan itu di beberapa jadwal, baik futsal ataupun mini soccer, di mana kalau futsal itu biasanya kita jadwalkan di malam hari, yang biasanya digeluti oleh para pekerja. Para pekerja yang biasanya kalau pagi dia bekerja dan malam untuk olahraga. Terus dan biasanya juga untuk kami juga mengadakan pertandingan mini soccer itu biasanya di untuk weekend, Sabtu atau Minggu pagi. Nah, di situ bisa kita terbentuklah pola hidup sehat, di mana mungkin para mahasiswa ataupun pekerja yang sehari-hari sibuk tidak terpikir untuk melakukan kegiatan hidup sehat. Dengan adanya komunitas ini, kita memberi mereka suatu waktu untuk bergabung dengan kami dan membentuk hidup sehat, saling berolahraga lah.
1: Oke, okay. Ya baik. Seperti yang juga tadi dikatakan oleh Kak Ferry ya, banyak sekali beragam mungkin segmen ya, selain anak-anak yang juga masih kuliah atau juga mahasiswa dan juga para pekerja yang tentunya membutuhkan waktu luang untuk bisa berolahraga gitu ketika selepas dari aktivitasnya gitu kan ya. Dan otomatis generasi muda futsal club atau juga GMFC ini juga menjadi ruang ya bagi mereka untuk bisa berbaur di sini. Nah, sejauh mana sih Kak ini GMFC untuk bisa menyaring anggota sehingga nih jumlahnya pasti cukup banyak ya Kak. Kalau boleh tahu jumlahnya seberapa banyak dan bagaimana caranya untuk bisa menyatukan berbagai generasi itu nih Kak?
2: Betul, untuk saat ini member kami itu kurang lebih mungkin sekitar ada mungkin seratusan mbak. Seratusan itu kita dari segala kalangan, baik mahasiswa, pekerja, ataupun pengusaha, pengusaha-pengusaha kecil dan lainnya. Itu kita biasanya menjadi member itu dari mulut ke mulut mbak. Dari mulut ke mulut, dari anggota member kita yang telah bergabung, terus mereka memberikan pandangan mengenai hidup sehat kepada rekan-rekannya.

0: Ya, untuk para-para atlet pemula ya, Mbak ya. Di sini kami membuat lingkungan kita itu sesportif mungkin, di mana kita tidak melihat seberapa jago kamu menggocek bola, tapi seberapa besar kemauan kamu untuk bergerak. Kami sering mengadakan sesi pan futsal lah kita ya, ambil ya, karena pertandingan-pertandingan ini kita adakan itu karena hobi dan kita melaksanakannya dengan fun, dengan senang, sehingga itulah motivasi untuk teman-teman bergabung dengan kami gitu.
1: Oke, baik. Nah, benar sekali ya, kalau emang semuanya dijalanin dengan sehat, terus juga dengan happy, fun gitu ya. Jadi yang namanya olahraga itu gak berasa terbeban gitu kan ya. Nah, kalau menurut Kak Ferry nih, sebenarnya komunitas futsal ini kan memang sangat juga berperan penting ya untuk bisa menjaga motivasi berolahraga ya. Sejauh mana sih Kak dari generasi muda futsal klub ini juga bisa ngebentuk para member untuk bisa menjadi lebih kompak dan kayaknya tuh akan bisa balik lagi gitu. Jadi olahraga yang pertama nih kayaknya akan menjadi momen penting, dan kedua, ketiga, selanjutnya tuh bakal ditunggu-tunggu untuk bisa datang lagi gitu ya, dan bisa berkumpul lagi di GMFC ini. Ini seperti apa Kak?
0: Ya betul, ini gimana para member-member kita itu dari pertama apa sesi mereka pertama kali ikut ke member, kita selalu memberikan motivasi di mana para member-member kami itu tidak hanya bermain sepak bola atau futsal ya. Tapi kita itu di sini membentuk komunitas, mencari teman, terus di situ juga kita bisa membentuk relasi, jejaring, di mana di situ juga ya sebagai mahasiswa-mahasiswa kan yang kedepannya akan bergelut di dunia kerja, kan banyak rekan-rekan kita juga yang bekerja, sudah bekerja dan memiliki pengalaman akan dunia kerja. Jadi di dalam member kita selalu memberikan sharing pengalaman dari para pekerja kepada mahasiswa ataupun mahasiswa yang ingin mencari informasi gimana sih dunia kerja begitu. Di lapangan kita bisa saling sharing lah gitu.
1: Yes, betul sekali, ini kayak berbagi pengalaman gitu kan ya. Nah, untuk para pendengar dari Pro 1 Bandar Lampung nih yang sekarang lagi mendengarkan siaran kita ya, sebenarnya saran dari Kak Ferry untuk bisa memberikan tips gimana sih caranya menjadikan futsal ini sebagai rutinitas yang tidak hanya berolahraga tapi juga bisa menjaga pola hidup sehat. Nah, seperti apa nih mungkin pendengar yang juga pengen banget bergabung atau juga tertarik untuk bisa join di generasi muda futsal club ya, atau juga komunitas muda ini. Ya. Nah, ini seperti apa nih Kak?
0: Ya, untuk para teman-teman pendengar yang ingin bergabung ke GMFC Lampung, yaitu komunitas kami generasi muda futsal club, ya silahkan kami dapat bergabung melalui rekan-rekan kami atau datang langsung ke jadwal-jadwal kami yang telah kita informasi melalui sosial media, melalui website, melalui Instagram yang biasanya kami selalu aktif di Instagram. Di situ juga ada banyak sekali informasi-informasi pertandingan-pertandingan. Semoga teman-teman di pendengar untuk dapat bergabung atau dalam ini kita bisa menjaga hidup sehat mungkin itu aja.
1: Iya. Baik, Kak, sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, saran dan juga pesan ya untuk anak-anak muda di Indonesia dan juga yang lagi mendengarkan siaran kita.

0: Nah, ini seperti apa nih supaya mereka tetap bisa aktif berolahraga, mau bidang apapun itu, supaya tetap bisa menjaga pola hidup sehat. Silakan, Kak.
1: Ya, pesan saya ya, pesan-pesan dari GMFC itu, walaupun sesibuk apapun kita di kehidupan, sisipkanlah beberapa waktu untuk menjaga kesehatan kita dengan berolahraga. Kami tidak menyarankan untuk olahraga dalam satu olahraga saja ya, seperti futsal atau apa. Masih ada kegiatan-kegiatan yang lain untuk kita selalu bergerak, jogging dan lainnya. Itulah yang bisa membuat kita selalu menjaga kesehatan kita di kehidupan kita ini.
0: Baiklah, terima kasih Kak Ferry atas waktunya dan juga atas informasinya yang juga telah diberikan kepada teman-teman semua. Gimana caranya? Sebelum yang terakhir nih ya, sebelum kita closing statement, untuk bisa bergabung tentunya di Generasi Muda Futsal Club buat teman-teman yang juga ingin join, ini bagaimana caranya nih Kak?
1: Ya, untuk rekan-rekan yang ingin berjoin dengan GMFC, kami memiliki Instagram yang bernama Generasi Muda Futsal Club. Ada di Instagram, itu bisa langsung bergabung DM kami atau lihat di situ dengan jadwal-jadwal pertandingan kami. Datang saja langsung ke lapangan, nanti ketemu dengan rekan-rekan dan kami sendiri.
0: Oke, terima kasih Kak Ferry Febri Jumayadi. Okay, ini selaku anggota dari GMFC, Generasi Muda Futsal Club, atas informasinya dan juga atas pengetahuan yang juga diberikan kepada kita semua nih. Semoga teman-teman menjadi inspirasi ya dan juga termotivasi untuk bisa terus berolahraga dan juga menjadikan futsal ini juga selain berolahraga tetapi menjadi gaya hidup sehat sehari-hari. Salam buat teman-teman di GMFC. Kak Ferry, semoga next time kita bisa berbincang lagi di studio RRI Program 1.
1: Baik, terima kasih Mbak Novi, Mbak
0: Fira. Oke, baik. Demikian pendengar bincang kita dalam Ngopi Lampung bersama Ferry Febri Cumayadi selaku anggota dari GMFC Generasi Muda Futsal Club dengan tema dari lapangan ke kehidupan hobi futsal jadi kaya hidup sehat. Selanjutnya, jelang pukul 9 kita akan beralih acara ke program Ruang Rindu ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pernah tidak Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sendal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sendal ini. Bahkan, sendal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sendal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Banyak yang bilang kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di Ruang Rindu, untuk Anda yang juga ingin bergabung silakan ya di 0721 269 720, atau juga di WhatsApp kita di 0817 207 909 hingga pukul 23 malam nanti ya. Hari ini di hari ke-8 di bulan Mei 2026, ada apa aja sih yang juga mengalami perubahan? Nah, salah satunya informasi kali ini dari SPBU, ini juga menurunkan harga BBM jenis diesel nih pendengar. Dan sementara harga BBM dari pengelola SPBU yang juga belum mengalami perubahan, ini informasi juga didapat dari jenis BP Ultimate Diesel ya. Ini turun menjadi Rp29.890 rupiah per liternya. Dan harga dua produk di BBM SPBU lainnya juga berubah, di mana harga BBM di SPBU Vivo juga ini masih mengikuti harga yang juga belum diumumkan di tanggal 1 Mei 2026 lalu. Sementara itu Pertamina juga terpantau belum melakukan penyesuaian harga BBM di jaringan SPBU karena BBM non subsidi Pertamina masih mengacu pada penyesuaian per 4 Mei tahun 2026. Ya, kita doakan saja lah ya. Kalaupun naik ya, jangan terlalu signifikan lah, jangan terlalu jauh gitu naik angkanya. Jadi masih bisa dijangkau oleh rakyat kecil seperti kita nih, yang memang membutuhkan BBM sebagai rutinitas sehari-hari yang hampir tiap hari untuk kita gunakan terus ya. Baik pendengar, untuk Anda sambil menunggu telepon dan juga WA yang juga masuk ke sini, kita akan dengarkan dulu ya lagu dari Malika Slang, Tong Kosong, spesial untuk Anda.

0: ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ayo, ya, salah mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Negeri di Ongol dalam Lika Hi-Fi Pendegara. Ini lagu mengingatkan kita di era tahun 90-an. Ini lagu jadi motion original soundtracknya salah satu sinetron yang juga tayang di setiap Sabtu malam Minggu. Weekend kayak gini nih. Wah, ini pasti ngingetin banget sama Roni Sianturi ya, vokalis aslinya yang bawain lagu Negeri di Awan. Mudah-mudahan lagu ini juga mengobati rasa rindu ya, ketika kangen banget gitu di masa-masa kejayaan dulu, ketika nonton TV sinetron tuh bareng-bareng bersama keluarga di depan TV, nonton semuanya tanpa gadget gitu ya, dan benar-benar pure nonton film yang sefrekuensi seanggota keluarga ya. Baik pendengar, selamat malam juga untuk Anda yang juga sudah bergabung di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-720-709. Hai Mutiara, apa kabar? Mutiara request lagunya Jazz, Boleh Merindu. Puterin ya Kak Fira. Ini langsung aja kita puterin ya nanti ya. Langsung aja kita playlist nih. Terus selamat malam juga. Ini buat Iman. Halo, apa kabar? Iman ada di Pesawaran. Request lagunya Jika featuring ini dong, Danila featuring Hindia ya. Puterin buat Kak Firanya, semangat siaran. Terima kasih. Ada Hendra juga, apa kabar? Request lagunya apa aja buat Kak Firanya, semangat siarannya malam hari ini. Terima kasih kembali. Ya udah kalau gitu ya, satu persatu akan Fira putarkan. Tapi kita akan dengarkan dulu lagu Jazz ya, Boleh Merindu, spesial untuk Anda.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: Tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: tidak, Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sendal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sendal ini. Bahkan, sendal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sendal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras menanam dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pernah tidak ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW.
3: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
2: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara mulai FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Obriono kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Alhamdulillah sudah terhubung bersama narasumber Obi di pagi hari ini. Ada Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau yang berjudul Jaga Diri dari Kehilangan Cahaya Hidayah atau Refleksi Idul Adha. Sudah terhubung, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Baik Pak Ustadz.
1: Mas Obi gimana, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah pagi hari ini luar biasa Pak Ustadz. Kita semua sudah siap Pak Ustadz, dipersilahkan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan allamahul bayan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasali ladhi istauqada naro, falamma adha'at ma khawlahu dhahaballahu binurihim, wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Pendengar RRI yang berbahagia, bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita hari ini bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah membimbing kita dalam keimanan dan ketakwaan dan selalu memberikan kita keberkahan dalam hidup dengan hidayahnya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita bertemu dalam nuansa yang insya Allah dalam keberkahan. Kita masih berada di bulan Zulqa'idah dan sebentar lagi kita masuk di bulan Zulhijjah, di mana di bulan itu kita akan merayakan sebuah momentum Hari Raya Idul Adha sebagai gambaran bahwa Hari Raya Idul Adha adalah kita mendapatkan pelajaran penting dalam hidup kita bahwa dalam beriman dan bertakwa kepada Allah kita membutuhkan perjuangan bahkan pengorbanan yang tentu saja ini menjadi ukuran bahwa dalam keimanan yang kita nyatakan dengan lisan kita itu dibutuhkan juga pembuktian dengan amal perbuatan dengan hati kita yang tulus. Maka pada hari ini kita mengambil tema jaga diri dari kehilangan cahaya hidayah, refleksi Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar RRI tercinta dalam siaran Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang menarik yang hari ini menjadi bahasan kita yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 17. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naro. Perumpamaan orang-orang atau mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma ad'at sama haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Pendengar setia Mutiara Pagi RRI Persatu Bandar Lampung yang dimuliakan Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa matsaluhum mits atau matsalu matsalun min mitsulan mit mislun matsilun artinya perumpamaan adalah bentuk jamaknya dari amsal, seperti pengertian terdapat dalam firman-firman Allah yang lain. Jadi Allah memberikan kepada kita perumpamaan, ada orang yang dia sudah mendapatkan hidayah, dia tahu sudah mendapatkan penerangan, sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, membaca petunjuk itu. Tapi dia meninggalkan petunjuk itu, lari dari petunjuk itu, bahkan pada akhirnya berada dalam kegelapan. Maka pendengar setia RRI yang dimuliakan Allah, ada hal yang harus kita amati dalam kehidupan kita. Jangan sampai apa yang sudah diberikan Allah kepada kita berupa hidayah itu tidak kita jaga. Dalam bahasan ini, ayat ini menggambarkan tentang orang-orang yang sempat melihat cahaya kebenaran tetapi tidak menjaganya. Mereka mengenal petunjuk namun tidak sungguh-sungguh mengikutinya. Akibatnya hati mereka menjadi gelap. Maka dalam hal ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami bahwa hidayah itu adalah nikmat terbesar yang harus kita jaga. Pendengar RRI Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pamay yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, niscaya dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau Allah menghendaki kita berada dalam hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menjalankan agama Islam. Ini sebuah sinyal bagi kita bahwa kalau diri kita ketika melaksanakan perintah Allah yang merupakan bagian dari hidayah seperti sholat, menunaikan zakat, atau berinfak atau sedekah, atau nanti sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya hari raya Idul Adha, di mana sebagian saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah berkurban dengan harta, tenaga, bahkan jiwanya untuk bisa melaksanakan yang namanya ibadah haji. Lalu bagaimana dengan kita yang berada di sini? Ada satu ibadah yang biasa lazim dilakukan di bulan Zulhijjah, yaitu yang pertama tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 itu puasa Arafah, dan tanggal 10 sesudah melaksanakan sholat Idul Adha itu kita melaksanakan kurban. Saya mendengar atau melihat atau merasakan dari hasil diskusi-diskusi, ternyata tidak semua kita kaum muslimin itu memperhatikan hal-hal yang mengandung ibadah-ibadah yang sunnah mu'akad seperti dalam ibadah berkurban ini. Idealnya kita sebagai seorang muslim, kita berusaha menjadikan momentum ini sebagai alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mungkin mempersiapkan selama 11 bulan sebelumnya bahwa insya Allah di tahun ini atau insya Allah di tahun depan kita akan melaksanakan kurban. Artinya ini bagian dari ibadah kita, ini bagian dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka kita berusaha mensiasati bahwa apa yang ditunjuk oleh Allah ini bisa tidak bisa kita berusaha untuk menjalankan. Sama dengan seperti pagi hari ini, ketika pagi-pagi kita juga sudah mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan subuh, melaksanakan sholat subuh di masjid-masjidnya Allah. Dan bagi orang yang tidak mempersiapkan, tentu saja tidak akan bisa melaksanakan segala kebaikan, baik kebaikan yang diwajibkan oleh Allah atau ini. Begitu juga dengan hari ini ketika Mas Obi dengan saya bersama-sama berkomitmen untuk bisa menghadiri dalam satu momen di mana ada siaran muadzara pagi, dan kita tentu saja dari awal sudah mempersiapkan. Untuk urusan dunia saja kita berusaha sebaik mungkin mempersiapkan, maka untuk urusan akhirat sebaiknya kita juga mempersiapkan. Yang kedua, ini sebuah peringatan. Ayat ini menggambarkan bagaimana perilaku umumnya orang-orang yang orang-orang Muslim ketika menghadapi kondisi di dalam agamanya. Ada orang yang selalu ketika hal-hal yang menyenangkan dia pingin mengambil event itu, tetapi di saat hal-hal yang tidak mengenakkan maka dia menghindarinya. Maka yang kedua, jangan hanya dekat dengan agama saat membutuhkan. Ini penting ya dalam diri kita untuk mendidik seperti hal-hal seperti ini. Bahwa dalam setiap momen agama itu ada juga pengorbanan. Sama ketika kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kecintaannya kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan ketika kecintaannya itu diuji oleh Allah dengan satu keadaan bahwa Allah inginkan Nabi Ismail bisa dikurbankan dalam rangka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah pelatihan bahwa dalam beragama juga ada hal-hal yang mungkin tidak mudah untuk kita terima, karena kita membutuhkan sedikit atau sebagian dari apa yang menurut kita kesenangan itu harus kita korbankan. Maka hal-hal seperti ini juga harus membutuhkan komitmen kita. Bahwa dalam agama itu ketika kita memberikan sesuatu, kita kelihatannya mengeluarkan sesuatu, padahal sebenarnya Allah berikan keindahan. Andaikan seorang muslim bisa berkurban di tahun ini, insya Allah dia akan merasakan betapa nikmatnya, betapa senangnya bisa menyisihkan rizki, baik walaupun dengan usaha yang harus berat, yang harus dia lakukan karena mengumpulkan sedikit demi sedikit. Tapi betapa leganya ketika bisa melaksanakan. Itu juga yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai beliau itu berusaha melaksanakan perintah Allah, dan pada akhirnya Nabi Ismail alaihissalam digantikan oleh Allah dengan berupa hewan atau domba, yang dengan domba itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menggantikannya dengan ganti Nabi Ismail alaihissalam. Yang demikian merupakan sebuah ujian dan bita bagi orang yang beriman. Jangan punya kepikiran di hati kita untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya perintah Allah ini ujian, ujian keimanan kita. Kita takut ketika kita khawatir, dan kita juga khawatir ketika kalau kita menghindari ini, nanti kita akan mendapatkan kehampaan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan rasa yang kurang nyaman. Maka kita berusaha dengan sebaik-baiknya apapun yang diperintahkan oleh Allah. Camkan dalam hati dengan kalimat sami'na wa ato'na. Ya Allah, kami mendengar dan kami taat. Maka apapun yang menjadi hal-hal kebaikan yang diperintahkan Allah, berusahalah untuk istiqomah. Kita berusaha untuk bisa datang 5 waktu ke masjid karena kecintaan kita kepada Allah. Dan itu berat. Berat kalau seandainya kita tidak mempunyai kesadaran. Begitu juga dengan datangnya Idul Adha ini, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk sedikit berkurban dari apa yang dimilikinya. Dan tentu saja sedikit berkurban yang kita miliki itu akan menjadi keridhaan dari Allah, juga mendatangkan kecintaan dari Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, kemudian yang ketiga, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu cahaya Al-Quran harus diamalkan, bukan hanya sekedar hanya didengarkan atau sekedar hanya tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 174, sungguh telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Dan apa yang telah disampaikan oleh Allah ini bagian dari hal-hal yang harus kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi kita berusaha untuk terus belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit, belajar untuk terus mencintai Allah, karena dengan mencintai Allah berarti kita belajar untuk terus berjalan di jalan yang diridai oleh Allah, berarti kita berjalan di dalam cahayanya Allah. Al-Quran itu bukan sekedar dibaca saat acara tertentu ya, mungkin di pernikahan atau di lima-lima tasmiyah atau di hal-hal di event-event tertentu. Tetapi Al-Quran yang terpenting adalah menjadi cahaya dalam akhlak kita, keluarga kita, pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Maka pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ada tiga hal yang harus kita upayakan supaya kita terus dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama, kesadaran bahwa hidayah adalah nikmat terbesar yang harus dijaga. Yang kedua, jangan hanya dekat dengan agama saat membutuhkan. Kita sedang ya sebagai euforia dalam beragama, kadang-kadang ketika event-event yang kira-kira meriah, kita buru-buru datang ke tempat agama, tempat pelaksanaannya. Tapi di saat Allah membutuhkan komitmen-komitmen kita, harian kita, termasuk komitmen tahunan kita atau komitmen mingguan kita berupa sholat Jumat, komitmen bulanan kita misalnya itu, tapi kita berusaha menghindari. Dan yang ketiga adalah cahaya Al-Quran harus kita amalkan. Mari kepada seluruh pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, kita belajar sedikit demi sedikit untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jangan sampai karena kita menghindar, akhirnya Allah padamkan cahaya dari hati kita, sehingga kita semakin jauh dari agama, semakin berat melaksanakannya, dan pada akhirnya kita terjerembab dalam kegelapan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Semoga Allah meringankan kita sebagaimana Allah meringankan orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat kenikmatan dalam agama dengan keringanan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan hati yang ikhlas. Sebagaimana anjuran Allah dalam Al-Quran, wama umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin hunafa'a wa yukimus sholah wa yu'tuz zakah wadalika dinul qayyimah. Dan aku tidak perintahkan kepada kalian kecuali untuk melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, dengan keinginan menegakkan agama Allah, dengan melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itu bagian dari kelurusan agama kita. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dulu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Kita angkat penelpon pertama, Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Obi, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
2: Dari Apin, Candipuro, Bang Obi.
0: Siap, Apin mau tanya apa? Silakan.
2: Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Pak Apin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Alhamdulillah, amin.
2: Dan juga sukses, Bang, juga ya.
0: Amin, amin.
2: Ini gini, Pak Ustadz, masalah cahaya dalam kalau kita membaca Al-Quran. Kalau saya Jumatan itu bukan baca Al-Quran, Pak Ustadznya keadaan. Cuma saya bawa tasbih dan berzikir, Pak Ustadz. apakah juga itu sama? Nah, kalau kita nggak bisa baca Al-Quran karena keadaan, terus berzikir di masjid sembari menunggu khotbah. Itu yang pertama, Pak. Apakah juga itu jadi pahala, apa jadi cahaya dalam nanti kita udah dipanggil sama Yang Kuasa, Pak Ustaz? Terus mohon maaf, Pak Ustaz, ya. Nah, saya di sini kan nggak bisa ngelihat. Cuman ada, Pak Ustaz, ada yang ibaratnya pisangnya normal, matanya ngelihat, jalannya selan, bawa kursi plastik, duduk di kursi, dia sholat. Dia sebaliknya. Apakah juga itu, maaf ngomong, menjadi, apa ibaratnya, menjadi pahala untuk nanti kita, ibaratnya kita punya kekurangan, tapi kita berusaha berjemaah, Pak Ustaz. Apakah juga itu ibaratnya Allah juga ridho dan menguji umat Islam berbagai masalah, Pak Ustaz. Nah, masalah apa, mohon penjelasan, Pak Ustaz. Terima kasih, Bang Obi. Saya selalu, Pak Ustaz, Bang Obi. Sekali udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ustaz.
1: Ya, yang pertama, Masya Allah. Jadi kalau kalimat zikir, zikir ini bagian terpenting juga dalam ibadah. Bukan hanya baca Al-Quran, dan mohon maaf tadi karena memang disinggungnya baca Al-Quran. Tapi zikir juga penting, karena dalam Al-Quran juga tegaskan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka dengan berzikir kepada Allah, insya Allah hatinya jadi tenang. Jadi pengaruhnya itu luar biasa. Bahkan kita bukan hanya di dalam masjid ya, dalam kondisi keadaan harian kita ini disuruh berzikir, keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Terus ketika sampai di masjid, kita Allahumma ighfirli dzunubi wa tawalli Allah barahmatika. Keluarnya kita baca lagi. Bahkan di sepanjang jalan kita baca subhanallah, astaghfirullah, itu boleh. Dan itu memang dianjurkan oleh Allah, karena dengan berzikir insya Allah akan mendatangkan ketenangan di hati kita. Dan zikir-zikir ini menjadi kadang-kadang malah menjadi obat ya. Nah, ini untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ini, ada seperti apa namanya, zikir yang singkat ya, yang seperti baca istighfar, astaghfirullah. Itu kadang-kadang tanpa disadari menjadi problem solving dalam masalah yang dihadapi ketika berada di Masjidil Haram gitu kan. Jadi ketika ada masalah baca istighfar banyak-banyak, ya Allah, ternyata ada cahaya yang pada akhirnya memberikan petunjuk pada dia tentang bagaimana ia bersikap, bagaimana ia harus mengambil keputusan di saat-saat di berada di rumah Allah, yang tentu saja banyak kesulitan ya, karena di sana terjadi kendala bahasa, terus kendala cuaca, segala macam. Nah, dengan banyak-banyak istighfar sebagai bagian dari zikir ini malah bisa menjadi problem solving. Pertama, bisa menjadi alat untuk mendatangkan ketenangan. Yang kedua, bisa menjadi alat pemecah masalah, problem solving bagi orang-orang yang mau berzikir. Nah, yang terkait dengan ibadah ya, ibadah ketika kita dalam kekurangan atau kesusahan, seperti sholatnya harus berada di kursi plastik atau berada di kursi untuk dia bisa berjamaah. Ini subhanallah. Ini juga yang semangat ini yang pernah diajarkan Rasulullah kepada seluruh sahabatnya. Ada seorang buta yang dia itu suatu saat menghadap kepada Rasulullah. Wahai Rasul, saya ini buta. Kadang-kadang saya tidak ada kawan untuk bisa sampai ke masjidmu ini. Padahal saya sangat rindu benar dengan untuk bertemu, mendengar, untuk bisa beribadah bersamamu, untuk bisa bertemu, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah-ceramahmu. Ingin, tapi saya ini ada kesulitan itu. Dan Rasulullah lalu membalas dengan pertanyaan, wahai fulan, apakah engkau mendengar suara kumandang azan? Mendengar ya Rasul. Maka ketika engkau mendengar, walaupun engkau dalam keadaanmu, datanglah kepada masjidnya Allah sebagai bentuk ketaatan. Dan ini memang di semangat ini yang dianjurkan. Jangan sampai kita ini punya rasa malas yang berlebih-lebihan ya, sehingga untuk hadir sekedar untuk menjadikan sesuatu. Padahal kalau kita amati, kita sholat itu sebenarnya kita ini pekerja ya, kerja dari pagi jam 7:30 sampai jam 12 kurang-kurang 5 menit atau kurang-kurang 10 menit ya. terus kita ngambil air wudhu. Itu kan seperti mobil yang ketika dia melihat terminal, dia berhenti untuk sekedar melihat apakah bannya masih aman ataukah kondisi kendaraannya masih layak untuk bisa jalan. Dan ini pada akhirnya menghindari atau mengurangi risiko kecelakaan. Nah, begitu juga dengan ketika kita hadir untuk sekedar berhenti di manjilahnya atau di tempat berhentinya sholat zuhur itu, kita merefresh ulang semangat kita kerja, semangat kita untuk memperbaiki diri, semangat kita untuk menghadapi apa saat-saat pekerjaan lagi, misalnya kerja kita kerja lagi jam 1 sampai jam 4 baru kita pulang. Dan ini menjadi sebenarnya menjadi seperti oase ya, oase di saat kita penat bekerja, kita sholat, merasakan nikmatnya air wudhu, merasakan dekat dengan Allah, zikir, dan pada akhirnya kita kembali untuk bagi. Jadi bagi orang-orang yang kesulitan, hadir di masjid, dan dia berusaha, dan pada akhirnya dia bisa mampu dengan kesusahannya sampai di masjid untuk melaksanakan lima waktu, insya Allah menjadi hujah di hadapan Allah untuk mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan Allah, yaitu Jannatun Na'im, jannah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita akan ke WhatsApp Pak Ustadz ini sebentar ya. Assalamualaikum, mohon bertanya Pak Ustadz, sebenarnya tujuan kita berkurban itu apa dan esensinya seperti apa, dan bagi orang yang belum mampu bagaimana? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Ustadz.
1: Berkurban ini salah satu ibadah yang tentu saja Allah janjikan banyak kenikmatan ya, berupa rasa nikmat bisa berkhidmat atau bisa mengabdi kepada Allah, dan itu menjadi satu ibadah yang disukai Allah ketika di hari raya Idul Adha. Jadi kalau berkurban ini banyak tujuannya sebenarnya. Yang pertama, kita membersihkan hati kita dari begitu banyak penyakit-penyakit, termasuk salah satunya ya, mohon maaf nih Mas Obi, pelit lah. Pelit ini kan bagian kita, bagian penyakit kita. Bayangannya kalau misalnya kita punya uang 50.000, 5.000-an 2 misalnya, terus ada kotak amal. Itu yang masuk kotak amal pasti yang 5.000 lah ya, insya Allah ya. Kayaknya sama ini. Tapi ketika ada 5.000-an 2, satu jelek, satu bagus, itu yang dimasukkan kotak amal pasti masih milih yang jelek itu. Jadi kita punya gambaran bahwa kita ini pelit, dan pelit ini harus kita potong itu supaya ini dia. Yang kedua, ketika kita berkurban ini kan ada 3 bagian ya yang bisa dibagian. Pertama, sepertiga ini bisa kita manfaatkan untuk keluarga kita. Yang sepertiga bisa kita bagikan untuk kerabat kita. Kalau ada orang dengar, oh si A ini kurban, ah saya kesanalah. Rupa dikasih daging kurban, tentu menjadi sesuatu perekat lah kalau dia saudara kan gitu. Jadi memang kurban ini sepertiganya bisa kita untuk bagikan kepada kaum kerabat, dan sepertiganya dibagikan pada orang-orang yang tentu saja dekat dengan kita, mungkin dengan ini. Dan ini kurban ini memang efek sosialnya luar biasa gitu, efek sosialnya. Nah, yang ketiga yang sangat penting adalah bagaimana kita meminit perintah Allah ini menjadi sesuatu yang menjadi penyemangat nih ya. Kayak misalnya gini, berkurban ini kan ada jeda waktu sekitar 11 bulan lah ya untuk mempersiapkannya. Dan misalnya di harga kambing itu 3 juta misalnya, berarti kan perkiraan itu di angka 300 lah, 300 ribu sebulan kita sisihkan untuk ini. Dan ini kalau berhasil itu timbul rasa nikmat yang luar biasa. Sama dengan haji ya, haji ini kan memang itu ibadah berat. Tapi kadang-kadang orang berkepikiran begini ya, ini mohon maaf, betul mohon maaf. Oh kayak kita mau haji nih, nantilah kalau sudah pensiun, sudah anak-anak udah beres semua baru berudah haji. Sebenarnya justru di saat di saat angka penantiannya itu sekarang sampai 26 tahun, berarti kita ini harus lebih awal mempersiapkan itu gitu, sehingga kita berangkat haji yang kita ketahui haji itu bagian dari sesuatu yang berat dalam ibadah, tentu saja kita harus berangkat ke sana dalam fisik yang kuat, yang sehat, sehingga kita bisa menikmati ibadah itu dengan mudah dengan sempurna. Itu beda dengan ibadah yang ini. Dan ini jangan sampai menjadi malah menjadi apa ke belakang buruk itu, tapi malah menjadi siasat untuk bisa melaksanakan ini. Dan insya Allah bahwa Allah memberikan sesuatu itu sebagaimana firman Allah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban. Bagi orang yang belum mampu berkorban, ya tentu saja ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa dia lakukan. Misalnya puasa Arafah, ya puasa Arafah itu insya Allah pahalanya menghapuskan dosa setahun atau ini. Dan itu tentu saja menjadi bagian dari ini. Banyak selup-selup pahala yang bisa kita ambil. Kita hadir di tempat ini membantu proses pelaksanaan itu juga berpahala. Tapi jangan punya kepikiran, ah saya ngambil untung. Kadang-kadang kan orang kepikirannya begitu. Kalau dia beruntung, semangat. Kalau dia gak beruntung, dalam agama dia gak semangat. Dan ini mungkin menjadi pokok poin dari bahasan kita. Mungkin itu saja Mas Obinya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, mungkin kita bisa ke kesimpulan terkait tema kita di pagi hari ini. Jaga diri dari kehilangan cahaya hidayah, dipersilakan.
1: Iya. Yeah. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita bersyukur bisa bertemu dalam kondisi silaturahmi walaupun dalam keadaan tidak saling bertemu, tidak saling ini. Tapi ada poin-poin yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kehidupan beragama Allah menginginkan bahwa kita ini untuk bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan ini dalam kondisi mukhlisina lahuddin, yaitu keikhlasan dalam menegakkan agama Allah. Maka sahabat pendengar RRI, bahwa melaksanakan perintah Allah dan kita mampu melaksanakannya, atau itu tentu saja menjadi bagian terindah. Maka mari kita terus menjaga cahaya iman kita dengan sholat yang khusyuk, dengan Al-Quran yang dibaca rutin, dengan hati yang ikhlas, dan amal yang istiqomah walaupun itu kecil. Semoga Allah menjaga hati kita dalam cahaya hidayah sampai akhir hayat kita, dan insya Allah kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 bersama Ustadz Haji Muhammad Ali SHGMM. Dengan tema pagi hari ini, jaga diri dari kehilangan cahaya hidayah, refleksi Idul Adha. Baik pendengar, menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sangat kita sayangkan kalau kita bertahan di peraturan seperti itu, tidak ada afirmasi atau tidak ada kebijakan nasional, ya pasti anak-anak ini akan menjadi korban ya, para dokter kita ini.
2: Ex-banker di Buah Batu, Bandung, kebetulan diwakili oleh klub Pertana Lampung. Alhamdulillah kita mendapatkan juara ketiga.
0: Selamat pagi, pendengar berita dari Lampung pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026 dengan topik berita. Ribuan calon dokter terancam DO, Senator Bustami Zainuddin mendesak agar pemerintah mengeluarkan diskresi. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita dari Lampung pagi ini juga direlay stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Obi Riano. Ribuan calon dokter terancam DO, Senator Bustami Zainuddin desak pemerintah mengeluarkan diskresi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
3: Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung, Bustami Zainuddin, menyoroti nasib yang menimpa ribuan mahasiswa kedokteran di Indonesia. Sebanyak 3.000 hingga 7.000 mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan masa perkuliahan dan koasistensi kini berada di ambang drop out atau DO masal akibat terganjal aturan ujian kompetensi. Bustami mengungkapkan kronologis masalah ini mencuat setelah dirinya menerima aduan dari 3 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati serta tim advokasi kedokteran seluruh Indonesia. Mereka menyampaikan keresahan atas regulasi yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan nasional akan tenaga medis. Bustami menilai kondisi ini sangat ironis dan bertolak belakang dengan pidato kenegaraan Presiden di hadapan MPR RI beberapa waktu. Bustami menyoroti adanya ketidakadilan sistemik dalam proses ini sebab mahasiswa sudah lulus secara akademik dan praktik klinis namun hanya gagal di CBT. Bustami mengatakan banyak mahasiswa yang tidak kunjung lulus karena sudah terlalu lama tidak praktik atau menunggu jadwal ujian hingga kemampuan klinisnya menurun secara alami.
1: Jadi kronologis 3 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malayati mengadu ke DPD RI berawal dari penyampaian aspirasi dari tim advokasi teman-teman kedokteran seluruh Indonesia di mana mereka menyampaikan aspirasi ada kurang lebih 3.000 ya, konon kata mereka ini datanya masih kita minta 3.000 sampai 7.000 orang dokter di Indonesia yang sudah lulus perkuliahannya, sudah lulus koasnya dan mereka terancam kena DO. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ternyata ada undang-undang pendidikan tinggi lah ya berkaitan dengan masa perkuliahan ya yang wajib harus diselesaikan berapa tahun begitu ya. Kita belum dalami itu karena baru awal ya mereka laporkan ke DPD. Nah ini yang sangat kita sayangkan, kalau kita bertahan di peraturan seperti itu, tidak ada afirmasi atau tidak ada kebijakan nasional, ya pasti anak-anak ini akan menjadi korban ya, para dokter kita ini.
3: Oleh karena itu, DPD RI melalui Komite 3 akan mengambil langkah dorongan politik yang lebih kuat. Bustami meminta seluruh mahasiswa yang terdampak untuk segera mengumpulkan data valid by NIM by kampus untuk diserahkan secara resmi kepada Komite 3 DPD RI. Data ini akan menjadi dasar pihaknya untuk mendesak pemerintah agar memberikan diskresi. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Indak Waikanan menggandeng Bulog untuk memastikan stok beras SPHP aman jelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
4: Untuk masalah beras SPHP juga kita sudah koordinasikan dengan teman-teman Bulog saat ini.
5: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indak Kabupaten Waikanan bergerak cepat merespon fluktuasi harga barang pokok dan penting bapokting, khususnya komunitas beras jika terjadi jelang Hari Raya Idul Adha. Langkah strategis diambil dengan memperkuat koordinasi bersama Ferum Bulog guna menjamin ketersediaan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di tengah masyarakat. Kepala Dinas Indak Kabupaten Waikanan Ripadi Chandra kepada RRI mengatakan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau, di mana dirinya juga menjelaskan bahwa penyediaan stok beras SPHP akan difokuskan pada titik-titik distribusi strategis, antara lain memastikan pedagang kecil memiliki stok yang cukup, tempat pangan kita sebagai garda terdepan stabilisasi harga, serta rumah pangan kita dan kios pangan agar dapat memperpendek jarak distribusi langsung ke lingkungan pemukiman.
4: Untuk masalah beras SPAP juga kita sudah koordinasikan dengan teman-teman Bulog. Saat ini memang beras SPAP sedang ready, kalaupun memang nanti kawan-kawan pengecer pasar rakyat, TPK, ataupun kios-kios pangan, bahkan RPK-RPK yang ada di SP2KP untuk dapat segera order kepada kawan-kawan Bulog untuk dapat mengisi daripada RPK-RPK di pasar-pasar agar supaya beras SPAP-nya tersedia dan ready untuk dapat dibeli oleh masyarakat-masyarakat.
5: Langkah proaktif ini diharapkan mampu menekan angka inflasi daerah serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan. Dengan tersedianya beras SPHP di berbagai lini pasar, spekulasi harga di tingkat pedagang diharapkan dapat diminimalisir. Dinas Indak juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik karena stok dipastikan tersedia dan distribusinya akan dipantau secara berkala agar tepat sasaran. Dari Waikanan, Ramadana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti atau PAPBB, Kejaksaan Negeri Waikanan memiliki peran strategis dalam menjaga pengelolaan barang bukti dan barang rampasan perkara pidana. Selain mendukung penegakan hukum yang tertib, bidang ini juga berupaya mengoptimalkan pemulihan aset negara melalui pengelolaan barang rampasan dan hasil lelang. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti PABBB Kejaksaan memiliki peran penting dalam pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Tugas tersebut dilakukan untuk mendukung penegakan hukum yang tertib serta memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Waikanan, Dwi Purnamawati, mengatakan bidang PABBB menangani pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari berbagai perkara pidana. Pengelolaan dilakukan mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga pelaksanaan eksekusi sesuai putusan pengadilan. Ia menjelaskan pengelolaan barang bukti mencakup penelitian, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan barang dari tindak pidana umum maupun khusus. Langkah tersebut dilakukan agar barang bukti tetap terjaga selama proses hukum berlangsung. Selain itu, bidang PAPBB juga mengurus barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Seluruh barang rampasan dicatat dan diregistrasi untuk memastikan administrasi berjalan tertib dan akuntabel. Dalam pelaksanaan eksekusi, bidang PAPBB juga melaksanakan pemusnahan terhadap barang yang tidak memiliki nilai ekonomis atau berbahaya. Pemusnahan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai prosedur yang berlaku.
7: Jadi kalau bidang PAPBB itu bidang yang punya tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, untuk kepentingan pembuktian perkara, pemulihan aset, maupun untuk kepentingan eksekusi. Sedangkan untuk tugas dan kewenangan sendiri dari bidang PAPBB itu untuk menyelenggarakan penelusuran perampasan, pengamanan, pemeliharaan, terus pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, maupun yang berhak sesuai peraturan undang-undangan tersebut.
6: Lebih lanjut, ia menambahkan, bidang PAPBB juga melaksanakan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak menerimanya. Selain itu, barang rampasan yang memiliki nilai ekonomis dapat dijual langsung atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Bidang PAPBB juga turut berperan dalam proses penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana. Upaya tersebut dilakukan untuk mengembalikan aset negara secara sah, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya melalui pembangunan ruas jalan Brabasan Wiralaga di Kabupaten Mesuji. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya melalui pembangunan ruas jalan Brabasan Wiralaga di Kabupaten Mesuji. Ruas jalan ini menjadi jalur strategis penghubung Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki. Selama ini, kondisi jalan di kawasan tersebut kerap dikeluhkan masyarakat karena menjadi akses utama kendaraan angkutan hasil perkebunan seperti sawit, karet, dan singkong dengan beban kendaraan yang cukup tinggi. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan, pembangunan jalan di wilayah perbatasan menjadi prioritas karena menjadi wajah pertama Provinsi Lampung bagi masyarakat yang datang dari luar daerah. Menurut Mirza, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Daerah yang jauh dari pusat pemerintahan juga harus mendapatkan perhatian yang sama agar pembangunan dapat dirasakan secara merata.
9: Ini jalan yang paling ujung ya di Provinsi Lampung. Ya. Jalan kita yang paling bagus di Lampung ini harus di sini. Buat sejarah. Wah, masuk Lampung jalannya udah bagus. Kami Provinsi Lampung ya sangat paham ya. Mas Duji memang jauh jaraknya dari Bandar Lampung tapi selalu dekat di hati dan enggak boleh jauh dari pembangunan ya. Kita ingin pembangunan di Provinsi Lampung harus merata meskipun jauh, harus diutamakan. Saya dan hati yang paling dalam ingin terus mendorong, mendukung Mas Duji agar menjadi jauh lebih baik.
8: Ruas Brabasan Wiralaga sendiri menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat Mas Duji, terutama untuk distribusi hasil perkebunan dan mobilitas antar wilayah. Sementara itu, salah satu warga Mas Duji, Yanto, mengaku pembangunan jalan tersebut sudah lama dinantikan masyarakat karena selama ini kondisi jalan sering rusak dan menyulitkan aktivitas warga. Masyarakat berharap pembangunan ruas jalan ini dapat memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, sekaligus meningkatkan akses ekonomi warga di wilayah perbatasan.
10: Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena adanya pembangunan jalan Kabupaten Mas Duji ini, yang mudah-mudahan ada manfaat untuk masyarakat.
8: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis terus berlanjut guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duena meninjau penataan lingkungan di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung pelebaran drainase serta pemberian AJB gratis kepada warga. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
11: Kebanyakan masyarakat ini banyak ngambil anak kali.
12: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan penataan kawasan permukiman sebagai upaya mengurangi resiko banjir. Salah satunya dilakukan di Kelurahan Campang Raya dengan memperbaiki drainase dan menata rumah warga yang berada di sekitaran aliran sungai. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana melihat langsung kondisi lingkungan sekaligus mendata rumah warga yang berada terlalu dekat dengan bantaran kali. Pemerintah Kota juga berencana meninggikan jembatan dan memperbaiki gorong-gorong agar aliran air lebih lancar. Selain penataan lingkungan, pemerintah kota juga memberikan akta jual beli atau AJB gratis kepada warga yang sebelumnya belum memiliki legalitas tanah resmi. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung penataan kawasan yang lebih tertib. Warga di kawasan tersebut juga ikut mendukung program pemerintah dengan menghibahkan sebagian tanahnya untuk pelebaran drainase. Langkah tersebut dinilai membantu mengurangi genangan air yang sebelumnya kerap terjadi saat hujan deras. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mengurangi banjir di Kota Bandar Lampung.
11: Hari ini kita ada pengecekan, ada berapa rumah yang dekat dengan kali yang kita bongkar. Ya harapan Bunda Eva, ya mereka punya sertifikat, kalau punya sudah sertifikat kan insya Allah aman. Karena kerjasama ya, yang penting masyarakat juga tahu bahwa kebanyakan masyarakat ini banyak ambil anak kali itu dipundurin, mereka ambil. Tapi alhamdulillah tadi di sini sudah kita rapikan, sudah kita tambah mungkin 1 meter. Insya Allah aman. Nanti gorong-gorongnya juga kita perbaiki semua.
12: Eva Duyana menjelaskan penataan kawasan bantaran sungai dilakukan secara bertahap bersama masyarakat termasuk pelebaran drainase dan pemberian AJB gratis agar lingkungan menjadi lebih tertata serta aman dari banjir. Sejumlah warga mengaku kondisi lingkungan kini lebih baik setelah drainase diperlebar. Mereka berharap pembangunan dan penataan lingkungan terus dilanjutkan di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap penataan kawasan permukiman dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan banjir di kota ini. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Bazar Jumat Jajan Metro Bahagia yang dilaksanakan pemerintah kota Metro menjadi langkah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal dalam memperkenalkan produk-produknya di kota Metro. Berikut laporan Palasta Stepo selengkapnya.
13: Kalau kegiatannya ya jelas dagang ya, karena mulainya dari jam 9 sampai jam 9. Terus tempatnya itu ada di depan stain.
14: Program Bazar Jumat Jajan Metro Bahagia yang diinisiasi oleh pemerintah kota Metro terbukti memberikan dampak signifikan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Salah satu pelaku usaha kopi asal Metro, Thomas mengaku merasakan peningkatan eksposur dan penjualan yang positif berkat keikutsertaan dalam kegiatan tersebut. Menurut Thomas, bazar yang diadakan secara berkala tidak hanya sekedar tempat transaksi jual beli, tapi menjadi panggung strategis bagi para produsen kopi lokal untuk memperkenalkan brand dan kualitas produk pada masyarakat. Thomas menambahkan bahwa dirinya merasa sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah Kota Metro yang terus berupaya menyediakan ruang bagi UMKM. Menurutnya, sinergi antar pemerintah dan pelaku usaha adalah kunci pertumbuhan ekonomi di Kota Metro.
13: Kalau kegiatannya ya jelas dagang ya, karena mulainya dari jam 9 sampai jam 9. Terus tempatnya itu ada di depan Stein sama di depan Bank Eka. Kalau pendapatnya udah lumayan bagus ya, karena udah ngumpulin banyak orang buat jualan juga. Itu ada tempatnya, ada hiburannya juga. Jadi ya bagus lah. Mungkin kalau tahu perkembangan UMKM sendiri udah banyak berkembang masing-masing ya. Cuman kalau mau ada tempat lagi yang lebih terbuka lagi. Jadi umum bisa, yang orang-orang lewat gitu bisa masuk juga. Nah, kalau di sini kan kayak orang lewat apa tuh rame. Paling cuma acara sendiri gitu doang. Untuk harganya dari yang paling murah itu ada 8.000, Kak. 8.000 sampai yang paling mahalnya ada di 18.000.
14: Melihat antusiasme pengunjung yang tinggi, Thomas berharap agar kegiatan bazar dapat berjalan secara konsisten dan menjadi agenda rutin yang terjadwal dengan baik. Program Jumat Jajan Metro Bahagia merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Metro untuk mendorong pemulihan ekonomi kreatif serta mengendalikan laju inflasi daerah. Dengan memusatkan keramaian di titik strategis atau kantor pemerintahan, pelaku UMKM dapat akses pasar yang lebih mudah tanpa harus mengeluarkan biaya sewa dan tempat yang mahal. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran menghimbau seluruh calon jemaah haji asal daerah setempat untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Himbauan tersebut diberikan menyusul adanya 42 calon jemaah haji yang tercatat memiliki riwayat hipertensi pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
15: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran menghimbau seluruh calon jemaah haji asal daerah setempat untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Himbauan tersebut diberikan menyusul adanya 42 calon jemaah haji yang tercatat memiliki riwayat hipertensi pada musim haji 1447 Hijriah. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena mayoritas jemaah haji Pesawaran tahun ini didominasi lanjut usia yang rentan mengalami gangguan kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah haji. Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Pesawaran, Kris Manurung, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan sekaligus memberikan edukasi kesehatan kepada para calon jemaah agar tetap dalam kondisi prima selama berada di Arab Saudi. Ia menjelaskan para jemaah diminta rutin mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter serta aktif berkonsultasi dengan tenaga kesehatan maupun petugas pendamping haji selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang kuat karena rangkaian ibadah yang padat dan berlangsung dalam waktu cukup panjang.
16: Jadi memang betul, untuk tahun ini keberangkatan jemaah haji kita itu ada sekitar 42 orang yang menderita hipertensi. Jadi kami Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran menghimbau kepada seluruh jemaah calon jemaah haji yang mempunyai riwayat penyakit hipertensi agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji, kemudian konsumsi obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter, dan jangan lupa sering konsultasi dengan tenaga pendamping atau tenaga kesehatan yang mendampingi selama proses melaksanakan ibadah haji.
15: Oleh sebab itu, jemaah diminta mampu mengatur kondisi tubuh agar tidak mengalami kelelahan hingga membutuhkan perawatan medis. Selain melakukan pemantauan kesehatan, Dinas Kesehatan Pesawaran juga terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada seluruh jemaah agar pelaksanaan ibadah berjalan aman, sehat, dan lancar.
16: Karena ibadah haji ini membutuhkan kondisi fisik dan prima, jadi mengatur kondisi tubuh itu penting mengingat banyaknya rangkaian untuk melaksanakan ibadah ini. Dan kami berharap juga semoga para calon jemaah haji ini menjadi haji yang mabrur, dan Dinas Kesehatan bersama petugas kesehatan haji terus melakukan pendampingan, pemantauan kesehatan, serta edukasi kepada seluruh jemaah haji agar dapat berjalan aman, sehat, dan lancar.
15: Dinas Kesehatan berharap seluruh calon jemaah haji asal Pesawaran dapat menjalankan ibadah dengan sehat, lancar, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, serta menjadi haji yang mabrur. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Itulah dia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
0: Raih peringkat ketiga dalam ajang kejuaraan X-Bankers di Bandung, klub Gateball Lampung optimis prestasi atlet terus berkembang melalui event-event nasional. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
18: Klub Gateball Perdana Lampung meraih prestasi pada ajang turnamen Gateball X-Banker Cup kedua yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat. Tim asal Lampung tersebut sukses meraih juara ketiga pada kategori bergu mix. Turnamen yang digelar di Stadion Bika Soga Bandung tersebut diikuti puluhan tim dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua klub Perdana Lampung Faiz kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengatakan tim Lampung tampil maksimal hingga berhasil menembus babak semifinal. Ia menjelaskan, kami mendapatkan juara ketiga. Di semifinal kami kalah dari KGPU Jakarta.
19: Oh, kita kemarin ini habis turnamen X-Banker. X-Banker di Buah Batu, Bandung. Kebetulan diwakili oleh klub Perdana Lampung. Alhamdulillah, kita mendapatkan juara ketiga. Jadi di semifinal kita kalah dengan KGPU dari Jakarta. Itu dilaksanakan pada tanggal kemarin, itu tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 3 Mei di Kota Bandung.
18: Faiz menilai capaian tersebut menjadi motivasi bagi atlet Gateball Lampung untuk terus meningkatkan kemampuan menghadapi turnamen tingkat nasional berikutnya. Menurutnya, pada semifinal tim Perdana Lampung harus mengakui keunggulan tim KGPU dari Jakarta, sehingga finish di posisi ketiga. Turnamen X-Banker Cup kedua sendiri mempertandingkan nomor bergu mix dan triple mix. Sementara kegiatan tersebut menjadi salah satu ajang kompetisi Gateball nasional yang diikuti klub-klub dari berbagai provinsi. Dari Bandar Lampung, Emprian Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita dari Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita dari Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.